0: I told you they were in orders, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: FM, respon radio-radio keluarga Anda. Selamat pagi, responer dimanapun berada. Balik lagi ya, bersama Viko tentunya di pagi hari ini. Beresponer semuanya, kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir dimana Viko akan menemani ruang dengar responer. Ya, bagi responer semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun pagi hari ini, bisa banget nih. Langsung gas DM Viko 0821-5566-8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis respon radio 93,0 official. Ya, buat respon semua yang dalam perjalanan menuju tempat kerja, ya mungkin mengantar anak ke sekolah atau ke pasar buat belanja, atau yang ya buru-buru buat buka toko hari ini, semangat terus dalam mencari rupiah ya. Semangat terus, enjoy terus, dan nikmatin apa yang bisa dilakukan hari ini. So, untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua, SKJ 94 Skuter Matic akan menemani responden semuanya pagi ini. Lihat.

0: di harus kabang loko malih wana lah hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi responder dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Responder semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, kita lanjut lagi ngebahas tema kita di pagi hari ini, responder semuanya. Ya, ketika kita ingin ngelakuin banyak hal, ada aktivitas mungkin yang harus kita prioritaskan. Ya, kenapa sih HP itu begitu cepat menjadi hal pertama yang kita cari ketika bangun tidur? Karena HP memang dirancang untuk menarik perhatian kita. Ada notifikasi, ada pesan, ada video baru, ada orang upload sesuatu, dan semuanya seolah bilang, hey, lihat saya, begitu ya. Masalahnya, pagi itu kondisi kita sebenarnya sedang sangat mudah dipengaruhi. Kita baru bangun, belum punya agenda mental yang jelas, belum menentukan hari ini mau fokus apa. Akhirnya, ya, kita belum mulai hari, tapi sudah mulai beraksi dengan terhadap hari. Bedanya kelihatan kecil, tapi efeknya besar ya, karena ada orang yang menjalani pagi dengan pertanyaan hari ini, apa sih yang bisa saya lakukan ya pagi ini, misalnya, sementara orang yang menjalani pagi dengan hari ini dunia sedang ngomongin apa. Nah, yang kedua ini sering banget terjadi tanpa kita sadari. Ya, coba kita masuk lebih dalam, bayangkan ketika kita bangun jam 6, buka HP pertama, ada berita buruk, mau turun, kemudian buka media sosial, lihat seorang sedang liburan, mulai membandingkan diri, lihat teman upload pencapaian, mulai merasa kok saya gini-gini aja gitu ya. Kemudian masuk grup kantor, ada pesan jangan lupa meeting jam 8, sekarang udah mulai panik, padahal jam 8 masih 2 jam lagi. Belum selesai, ada chat yang belum dibales, dan banyak hal yang mereminder kita ya. Nah, responnya semuanya, otak itu perlu kita latih supaya ketika kita bangun tidur, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, Viko ingin mengajar responnya semuanya untuk melihat masalah ini dari sudut yang berbeda. Mungkin masalahnya bukan HP terlalu dekat dengan kita, mungkin kita yang terlalu cepat menyerahkan perhatian kita kepada handphone kita. Karena sebenarnya HP tidak selalu bermasalah. Ada orang yang pagi-pagi memang harus buka HP, dokter mungkin harus ngecek jadwal, pengusaha harus ngecek transaksi, orang tua mungkin harus memastikan anaknya sudah sampai sekolah, pekerja harus membaca pesan kantor. It's okay, yang masalah adalah apakah kita membuka HP karena kebutuhan atau karena kebiasaan. Nah, ini pertanyaan penting. Nah, besok ketika responden bangun pagi sebelum buka HP, coba tanya ke diri sendiri, saya butuh buka HP atau cuma terbiasa? Yang terbiasa yang kita lakukan adalah habit ya. Gak perlu ekstrim, gak perlu uninstall semua media sosial, gak perlu juga jadi manusia yang hidup tanpa teknologi. Kita cukup membuat ritual pagi yang lebih sadar, dimana ya kita mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di pagi hari.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluar.

93.0 Respon Family Station. Good morning responder semuanya, pendengar setia Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi tentunya bareng Viko ya, yang selalu semangat tentunya buat nemenin pagi responder semuanya. Seperti biasa di program Semangat Pagi, Viko ingin mengajak responder semuanya yang ingin berbagi ucapan selamat ulang tahun. Mungkin ada keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan, bisa banget nih yang ingin kasih surprise dengan cara mengucapkan selamat ulang tahun melalui radio. Nanti kirim aja di 0821-5566-8003. Ya, responnya semuanya di pagi hari ini kita kembali ya ngebahas tema kita tentang apakah perlu nih pagi-pagi kita lalu buka HP ya, scroll-scroll TikTok dan sebagainya. Ya, responnya semuanya setelah tadi kita ngobrolin banyak hal ya, yang menandakan bahwa bagaimana kita melihat nggak menjauh sebentar dari HP di pagi hari ini. Sekarang kita mau melakukan sesuatu yang ya yang menarik, bukan berkaca karena melihat muka habis bangun tidur. Ya sebenarnya seharusnya kita bertanya sih, sebenarnya kita ini tipe orang yang bagaimana kalau bangun tidur. Karena ternyata responnya semuanya cara seseorang memegang HP di pagi hari bisa sangat bisa ya untuk menggambarkan kebiasaannya. Ada beberapa tipe dan Viko yakin nih minimal ada satu di antaranya adalah kita ya. Tipe pertama adalah si cek WhatsApp gitu, alarm bunyi, HP mana ya gitu ya, ketemu unlock terus buka WhatsApp ya, dicek bukesan, bukan ya sebenarnya bukan hal-hal yang penting juga, tetapi ya karena kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, akhirnya ya kita buka juga nih. Responnya semuanya ternyata tipe kedua ini harus kita waspadai, si scroller ya, dia nggak punya tujuan, cuma scroll lihat video, scroll lihat foto, scroll lihat Instagram dan banyak macam yang dilihat ya. 5 tanda jadi kalau kita tiba-tiba ngelihat wah kok pasangan kita udah berubah aja ya kan, padahal belum punya pasangan gitu ya. Yang ditonton adalah 5 tanda kalau pasangannya sudah berubah. Tapi tetap ditonton sampai selesai. Kenapa? Karena algoritmanya sudah berkata ya duduk dulu, stay gitu ya, nikmatin apa yang sudah gue sajikan buat kalian gitu. Nah, tipe ketiga adalah si snooze. Alarm bunyi bangun, ya 5 menit lagi deh, nambah lagi nih 5 menit. Kalau Viko biasanya begitu ya. Aduh masih jam 4.50 kayaknya bisa jam 5.50 bisa kali 10 menit lagi gitu ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Dan kenapa sih tiba-tiba ketika kita ngelihat wah udah bangun tiba-tiba semuanya berantakan. Responnya semuanya perlu kita ketahui bahwa tidak Viko enggak ngelarang semuanya untuk apa menjauhkan HP, karena memang kita berkomunikasi melalui handphone. Banyak hal yang kita lakukan melalui handphone gitu ya. Dan kita melihat bahwa ya perlulah untuk kita boleh berkaca kepada personalitinya kita sendiri untuk kita menentukan mana sih yang penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, responden semuanya harus bertanya nih, apakah kebiasaan pagi yang saya lakukan membantu untuk menjalani hari atau justru membuat kita itu kehilangan kendali sejak awal? Karena pagi itu seperti setir, kalau dari awal kita sudah menyerahkan setir kepada notifikasi, kita hanya mungkin akan berjalan berdasarkan apa yang muncul di layar. Tapi kalau kita mengambil waktu sebentar menentukan apa yang penting, kita punya kesempatan lebih besar untuk berkata oke, hari ini kita bisa menentukan arah.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada, yang dalam perjalanan, lagi dalam mobil, sambil nyetir dengerin Respon Radio. Thank you so much, dan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Yang lagi mungkin lagi ngantarin anak ke sekolah atau buru-buru ke toko buat buka toko pagi ini, semangat terus ya. So, Viko akan bacakan agenda Pemkab Senin 10 Agustus 2026 pukul 8 pagi, Zoom Meeting Rakur Inflasi di Ruang Dilo. Pukul 8 pagi yang sama, undangan peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 di The Zem Premier Hotel Padang. Pukul 9 pagi, undangan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 di ruang rapat sekretaris daerah. Ya, pukul 9 pagi yang sama, rapat koordinasi evaluasi usulan inovasi daerah dan perkembangan penginputan data pada aplikasi indeks inovasi daerah dalam rangka IGA tahun 2026 di ruang rapat sekretaris daerah. Pukul 2 siang, undangan rapat paripurna di ruang rapat Dilo. Pukul 1 siang, ya, kegiatan monitoring dan evaluasi khusus tim Posko Nasional PRR, ya, Korwil Sumatera Barat ke Kabupaten Padang Pariaman. Pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam nanti, pisah sambut Kapolres Padang Pariaman dan sambut Polres Pariaman di Pendopo. Ya, respon semuanya itu tadi ya, agenda Pemkab di 10 Agustus 2026. Kita lanjut lagi ngebahas tema kita pagi hari ini ya. Respon semuanya, kita sudah ngelihat banyak hal yang seharusnya tidak kita lakukan ketika kita bangun tidur ya. Ada tadi kita ngelihat beberapa tipe orang yang suka scrolling, ada yang suka snooze gitu ya. Dan respon semuanya, sekarang coba kita lihat sesuatu yang biasanya kita lewatkan ya, kalau kita sedang di rumah dengan suara sekitar, suara kendaraan, suara burung, suara orang masak, suara anak-anak ya. Kalau di dalam perjalanan, dia suasana pagi, orang-orang yang sedang berangkat kerja, respon semuanya, dan ya banyak hal yang kita lewatkan ya. Kita punya kamera dengan kualitas luar biasa di HP, tapi kita lupa menggunakan kamera tersebut. Ya, sekarang Viko kayaknya harus kasih challenge buat kita semua ya. Ya, bukan challenge berat. Ya, coba kita pikirkan satu hal yang ingin kita selesaikan hari ini ya. Cuma satu aja. Apa nih yang kita bisa selesaikan hari ini? Dan jikalau kita punya target, wah hari ini kayaknya saya harus lebih sabar. So, lakukanlah. Ya kan, sederhana tapi itu penting nih. Kalau kita menentukan arah sebelum dunia digital menentukan arah untuk kita, jadi kita lebih sadar bahwa hari ini kemana sih arahnya kita untuk kita bisa lakukan. Jadi respon semuanya, ada satu tantangan, coba lakukan itu dalam kehidupan kita, dan stay tune di 93,0 FM. Viko bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

saya sudah 2 jam ya Viko menemani ruang dengan responder. Terima kasih banyak nih buat responder semuanya yang sudah mengawali hari ini bersama dengan Viko ya, mendengarkan respon radio di pagi hari ini. Terima kasih banget nih buat responder semuanya yang ya kayak ngerasa bahwa hari ini punya mendapatkan banyak hal dari siaran hari ini ya. Wah, Viko juga ikut senang ya mendengar responder mendapatkan sesuatu yang baik di hari ini ya. Responder semuanya, kita belajar mungkin pagi hari ini kita gak harus membenci HP, kita juga gak harus menjauhi teknologi karena HP sudah menjadi bagian dari hidup kita. Tapi jangan sampai alat yang seharusnya membantu hidup kita justru mengambil terlalu banyak bagian dari hidup kita. Ya, responden semuanya, Viko pamit undur diri ya pagi hari ini. Pamit dari obrolan pagi ini. Thank you sudah menemani. Semoga setelah ini bukan cuma mata kita yang benar-benar terbuka setelah bangun tidur, tetapi pikiran kita juga nih. Selamat menjalani hari ini. Jaga diri, jaga energi. Dan jangan lupa satu hal, bahwa jangan sampai hidup kita cuma jadi sesuatu yang kita scroll.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: dari Pasar Baru Kasang, Padang Pariaman, 93,0 FM, Resmo Radio, radio keluarga Anda.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semuanya. selamat pagi, semangat pagi juga.
1: Betul,
0: di hari ini.
1: Betul sekali.
0: Ya, aduh, wow. Udah dibuka sama ini kayak
1: apa nih?
0: Lagu. Iya, lagu yang lebih catching banget di pagi hari ini.
1: Luar biasa loh hari ini, suasana baru soalnya.
0: Betul.
1: Langsung lihat matahari dari luar nih.
0: Iya benar, kayaknya responnya langsung kayak wah,
1: cerah banget.
0: Cerah sekali,
1: secara hatiku. Nah lo, responnya gimana hatinya? Cerah ya.
0: Semoga
1: pastinya
0: cerah ya, sesuai dengan kondisi di pagi hari ini cerah.
1: Ya betul, kita berharap semuanya sehat ya.
0: Amin.
1: Dan hari ini boleh beraktivitas dengan semangat yang baru.
0: Betul.
1: Dan juga dengan penuh kelancaran.
0: Amin.
1: Apapun yang dikerjakan berharap bisa berdampak buat orang-orang di sekitar.
0: Iya, dan lancar ya sampai nanti ya. Aktivitas responder selesai.
1: Nah, okay. Luar biasa hari ini karena memang di awal tadi kita udah sampaikan suasana yang baru, hati baru,
0: hari baru,
1: topik baru.
0: Iya
1: dong. Karena ruang pagi hadir memang untuk memberikan ruang kepada responder supaya bisa bercerita, ya, membagikan kisahnya. Dan kali ini spesial banget karena kita mau ngobrol-ngobrol kira-kira responder lebih sering cerita ke teman atau ke pasangan atau ke keluarga.
0: Iya. Biasanya ada yang nyaman sama mamanya.
1: Betul.
0: Biasanya ada yang nyaman sama temannya.
1: Iya.
0: Nah, kadang mungkin udah punya pasangan ya atau pasangan hidup
1: atau lebih nyaman cerita ke respon radio.
0: Oh,
1: ada loh.
0: Kami mendengarkan kok responer, tenang saja.
1: Ada loh.
0: Ada.
1: Jangan, enggak usah takut ya. Kalau misalnya khawatir nanti dia tahu nih. Ternyata merasakan ini sama dia dan segala macam gitu ya, atau suka atau sedih gitu ya, atau kecewa. Kamu kasih aja nama kamu anonim kata Marin.
0: Ini kayak pesan cinta gitu jadinya.
1: Karena anonim. Kita takut nanti dijudge gitu ya. Ntar dibilang apa-apa gitu. Kalau misalnya nama asli dikasih tahu, nggak usah. Kita juga akan simpan sedalam-dalamnya gitu ya.
0: Akan kita keep untuk diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Responers.
1: Nah, jadi memang kita tungguin banget ya untuk tanggapan responder semua mengenai topik kita di pagi hari ini. Dan kita juga mau cerita
0: iya
1: nggak mungkin kan kita nggak punya tempat untuk cerita.
0: Kita pun responder bercerita sama kita juga bercerita dengan responder di pagi hari ini.
1: Jadi kita sama-sama saling bercerita, ngobrol-ngobrol,
0: sharing ya kak, sharing di pagi hari ini.
1: Makanya program Ruang Pagi hadir untuk memberikan ruang kepada kita supaya oke, ada teman ngobrol, ada orang yang dengerin kita
0: juga.
1: Dan rasa mungkin di dalam hati kita sesuatu yang janggal gitu ya, yang gak nyaman, kita bisa luapkan.
0: Betul banget.
1: Karena ini dijamin tempat nyaman kok.
0: Tempat nyaman.
1: Betul.
0: Oke, nah sebelum cerita ya kak,
1: Gimana?
0: Kayaknya kita sambil nunggu juga responders ini ya.
1: Iya.
0: Nah responders tuh bisa juga kirim-kirim salam.
1: Betul.
0: Atau ada mau request lagu juga di pagi hari ini.
1: Nah
0: request lagu itu bisa langsung meluncur ke live TikTok kita ya. Sekarang sudah mulai. Itu juga bisa ke DM dan DM Instagram dan Facebook kita di @responradioofficial. Responradio

0: Komano official. Aduh agak belibet kita di pagi hari
1: ini. Gak apa-apa, sepertinya kamu membutuhkan kopi di pagi hari.
0: Iya ya ampun, kurang kopi kita pagi hari.
1: Oke. Dan di live TikTok juga udah ada yang bergabung.
0: Betul.
1: Menyapa kita ada Dean pagi-pagi udah nongkrong di Respon Radio.
0: Waduh, ini emang penggemar setia.
1: Berharap Dean udah ini ya, udah sarapan ya.
0: Yeah.
1: Kalau Dean bilang Respon Lobby Radio ini mah, no.
0: Oh, karena suasana baru.
1: Iya okay, lagi.
0: Okay, okay, okay.
1: Terus ada Gilang nih yang menyapa kita di pagi hari ini. Katanya nih, ini kayaknya dari hati banget nih.
0: Apa tuh katanya,
1: Dia bilang,
0: Kak?
1: Kok cuaca akhir ini aneh ya?
0: Apa
1: pagi
0: tuh?
1: Mendung, siang panas, sore hujan, malamnya kangen, Kak.
0: Aduh,
1: siapa sama yang lagi.
0: Oh kasih lagi gini juga berarti
1: iya, kangen orang tua dong.
0: Oh, kangen orang tua.
1: Silakan jauh dari orang tua.
0: Betul. Oke.
1: Oke, tapi thank you semuanya yang udah bergabung menyapa kita. Ada JR juga ya yang sudah mampir, sudah join di live TikToknya kita. Kita tungguin nih respon pendengar ya mengenai topik kita di pagi hari ini. Kita dengerin lagu dulu deh ya.
0: Iya, yaitu panas mana dari Afghan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih ditemani Jajal dan Kak Cila di pagi hari ini ya.
1: Betul sekali, kita masih di program Ruang Pagi. Wow, senang banget. Karena kita banyak teman baru gak sih, Jill?
0: Betul.
1: Di live TikTok.
0: Kita agak kesulitan dengan bahasa ya. Jadi tolong kalau responders yang bisa translatein, minta tolong banget. Karena tiba-tiba ada
1: orang
0: Spanyol. Aduh, kaget kita.
1: Terus ada juga dari Jerman.
0: Ada yang dari Jerman, betul.
1: Luar biasa, tapi kita sangat senang ya. Thank you juga yang sudah join di pagi hari ini, yang sudah menyapa, yang sudah juga memberikan pendapatnya ya di pagi hari ini. Dan juga ada yang request lagu.
0: Udah ada request lagu ya, Kak.
1: Berharap
0: ditunggu,
1: bisa menghibur kita semua.
0: Betul.
1: Ya,
0: ditunggu, ditunggu.
1: Buat yang belum bergabung, cepat.
0: Betul.
1: Cepat.
0: Cepat langsung ke sosmed kita ya, sosial media.
1: Kita tungguin ya, sampai jam 10.
0: Betul. Ya. Kita akan nemenin sampai jam 10. Jadi kalau udah jam 10 udah enggak sama Kak Cila, sama Kak Jaya, sama Jajal lagi di sini. Oke, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Topik kita, Kak, tadi, Kak.
1: Iya, betul.
0: Nah, Kakak tadi bertanya-tanya, kira-kira Kakak tuh nyaman tuh cerita sama siapa? Teman, pasangan, atau keluarga? Nah, kalau Kakak sendiri dari mana tuh, Kak?
1: Kalau aku lebih suka cerita sama teman. Lebih suka cerita sama teman. Kenapa? Karena nggak tahu ya, teman-teman aku juga suka cerita sama aku. Jadi aku pun akhirnya juga nyaman kan. Mereka aja suka cerita. Ya udah.
0: Aku juga cerita
1: nih sama mereka. Tapi kan ada beberapa hal yang nggak kita ceritakan, kan. Supaya nggak ya. Supaya kita juga lebih aman, nyaman gitu ya. Jadi ada beberapa yang di-cut gitu.
0: Iya.
1: Tapi selama ini aku jarang banget cerita sama keluarga.
0: Kenapa tuh?
1: Masalah pribadi, pekerjaan, apapun itu jarang banget dan bahkan gak pernah.
0: Kalau iya sih Kak, kalau misalnya kalau pribadi tuh jujur aku juga agak sulit untuk orang tua kita. Kalau misalnya apalagi soal kerja Kak, apalagi soal kita soal kayak duh capek banget hari ini ya Allah gitu kan, kadang gitu. Kadang kita tuh gak bisa ngasih ke orang tua tuh karena takutnya
1: nanti mereka khawatir, kepikiran.
0: Betul.
1: Itu juga salah satu alasan.
0: Nah,
1: selain itu karena memang aku dari kecil kita kan jarang ketemu gitu, dan gak terlalu mengenal lebih dekat gitu loh. Dan akhirnya itu yang membatasi gitu ya. Jadi kayak ada tembok gitu ya. Akhirnya kita, aku secara pribadi susah untuk cerita. Susah untuk menyampaikan apa yang aku rasakan, apa yang aku alami. Dan di sisi lain juga khawatir nanti keluarga bakalan kepikiran dan segala macam gitu. Jadi memang jarang banget. Tapi kalau sama teman ya, walaupun memang masih dikurang-kurangin gitu, atau di-cut, di-skip dan segala macam. Karena aku bukan tipe orang yang men-sharekan segala sesuatu, khususnya untuk kesulitan. Tapi ada beberapa yang aku udah percaya kalau aku udah nyaman, aku cerita.
0: Oh gitu, berarti
1: kesulitan
0: emang,
1: ya
0: emang
1: atau
0: misalnya,
1: masalah.
0: Tapi kalau di luar teman dekat Kak, di luar teman dekat Kakak tuh ini enggak?
1: Apa?
0: Kakak tuh sharing enggak, atau emang kayak ya udah kita hangout bareng aja, terus paling cerita-cerita tuh yang paling tentang kuliah kita, terus kerja-kerja kita, terus segala macam yang happy-happy aja gitu.
1: Pernah aku, tapi aku lihat orangnya dulu sambil ngobrol kan kita cerita. Aku tahu kan akhirnya, oh ini bisa nih cerita. Ya udah aku ceritain masalah aku kuliah. Kayaknya aku pernah cerita sama kamu, Jel. Waktu pertama kita ketemu
0: betul.
1: Lihat Jajil, oh bisa nih ngobrol-ngobrol sama Jajil tentang pengalaman hidup.
0: Berarti aku orang terpilih itu ternyata.
1: Nah iya, tapi gak semua orang aku lakuin kayak gitu. Aku harus lihat orangnya dulu gitu. Jadi aku akan cerita masalah kesulitan yang aku alami waktu kuliah, waktu perjalanan hidup aku, pengalaman hidup aku cerita gitu.
0: Nah kalau sekarang nggak, sekarang
1: gimana?
0: Ada tempat Kakak bertumpu nggak nih sekarang nih untuk bercerita?
1: Tetap ada. Selain sang pencipta kita itu yang pertama ya.
0: Iya, betul. Selain kita harus mengadu ya.
1: Teman-teman aku juga.
0: Teman-teman
1: di tempat sini juga aku kadang cerita kesulitan aku, masalah yang aku alami, aku cerita karena aku nyaman. Kenapa aku cerita? Karena aku nyaman.
0: Karena kita nyaman.
1: Iya, karena diterima dengan baik.
0: Iya.
1: Coba kalau kita misalnya nggak merasa nyaman, pasti kita akan
0: sungkan
1: gitu ya,
0: nggak
1: enak untuk cerita gitu.
0: Betul.
1: Kalau Cicil gimana?
0: Kalau aku sebenarnya 11-12 aku juga lebih senang sama teman, Kak. Bahkan kalau SMA, SMP sebenarnya kayak kurang gitu ya. Lebih kita ke hangout, tapi pas udah kuliah ini, Kak. Itu tuh emang lebih dominan dominan baru berasa gitu loh. Beranjak dewasa. Jadi tuh akhirnya kita cerita soal kesulitan kita, teman-teman kita, terus kayak cerita, ya kalau seneng lagi ada apa-apa juga cerita gitu. Kalau orang tua tuh apalagi kalau misalnya seneng-seneng oke lah. Baik, alhamdulillah baik, di sini sehat gitu. Kadang kalau sakit pun itu tuh ceritanya ke temen, bukan ke orang tua biar
1: gak khawatir,
0: ya kan gak? Apalagi kan orang tua jauh gitu.
1: Betul.
0: Kan. Jadi takutnya tuh memikirkan apa yang sebenarnya gak terlalu, maksudnya kayak gak seburuk apa dipikirin orang tua gitu loh, Kak.
1: Kadang
0: kalau sakit kan pikiran orang tua udah kemana-mana kan, Kak.
1: Betul.
0: Kan kalau misalnya kita bilang sakit, paling gak sakit gimana sih gitu. Kan gak sampai yang dirawat gitu. Gitu sih, Kak.
1: Wow, ternyata memang setiap kita punya tempat untuk bercerita loh ya. Pasangan atau keluarga atau orang-orang yang dekat sama kita gitu ya. Rekan kerja dan segala macam. Dan pastinya kita nungguin ya untuk tanggapan, untuk cerita responders juga ya, lebih sering cerita di mana gitu. Ternyata juga aku menyadari loh, Jel, gitu. Walaupun waktu dulu ketika aku juga pernah punya pasangan gitu ya. Ternyata aku juga enggak terbuka sama pasangan aku. Masalah pribadi aku, maksudnya dalam artian kesulitan yang aku rasakan, tetap teman aku yang aku pilih, lebih milih teman aku gitu. Ya itu mungkin karena aku enggak enakan kali aku nggak mau dia nanti ngerepotin. Cuman anehnya kenapa sama teman kita boleh gitu loh,
0: santai ya gitu, luas banget kalau sama teman kita. Mungkin ada pikiran ini nggak sih, Kak?
1: Gimana?
0: Kalau misal pikiran kayak kok pacar ini kan masih ada, nanti itu kepikiran kita akan putus nantinya gitu. Mungkin itu yang bikin kita nggak luas juga untuk cerita ke pasangan.
1: Betul kali ya. Mungkin karena ada pemikiran seperti itu ya, ntar nanti mungkin akan putus. Terus kita udah kayak cerita-cerita begini, masalah keluarga khususnya masalah, kan. Ya udahlah.
0: Nanti aja. Kita sudah punya
1: betul. Yang mungkin kalau udah yakin aja baru kita cerita seluas-luasnya gitu ya. Karena kalau udah masuk ke jenjang nikah serius gitu tuh ya enggak ada lagi yang harus kita sembunyikan. Kita harus terbuka membahas tentang keluarga kita bagaimana, memperkenalkan mereka.
0: Kan emang pernikahan tuh kata orang
1: bukan hanya satu orang,
0: bukan hanya pasangan tapi emang keluarga yang kita nikahkan.
1: Keluarga juga kita akan ya harus belajar memengerti, memahami mereka, menghormati mereka dengan segala keterbatasan mereka, keberadaan mereka ya, kita harus mau gak mau terima.
0: Waduh, udah panjang nih,
1: Ya. Ada responders nih yang bergabung di pagi hari ini. Tapi nanti dulu ya, karena kita akan dengerin lagu dulu. Setelah itu ketika kita masuk ke segmen selanjutnya, boleh bergabung lagi.
0: Nanti
1: thank you sudah bergabung semuanya ya. Kita dengerin lagu dulu.

0: ya.
1: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
2: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
1: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
2: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
3: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
2: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
1: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
4: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
5: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Iya, lagu dari Annie Mary 2002. Jadi membawa kita ke suasana 2002 ya,
1: iya.
0: Kak, seperti Annie Mary yang bercerita di lagunya.
1: Betul. Mengingat bahwa tahun 2022 itu gue baru 2 tahun ya.
0: Aku baru lahir.
1: Gue ngapain ya?
0: Betul. Tapi Annie Mary sudah bercerita di lagunya.
1: Iya, lagunya luar biasa juga ya, mengantar kita di menit 38 tentunya ya. Dan lagu ini juga menghibur kita untuk beraktivitas, terlebih responders di pagi hari ini yang mungkin lagi di rumah, lagi bekerja, atau lagi di jalan, lagi dengerin kita juga di mobil mungkin ya.
0: Iya.
1: Wah, tetap berhati-hati. Berharap sudah sarapan semuanya.
0: Ya, biar kita ada energi untuk menghadapi
1: kenyataan hidup.
0: Iya, realita kehidupan ini ya.
1: Iya, betul sekali. Tentunya kita butuh tenangat untuk ngobrol sama orang.
0: Karena dia katanya introvert.
1: Introvert banget ya. Oke, betul. Kalau yang extrovert mungkin dia justru lebih senang.
0: Dia lebih senang.
1: Karena dia ngecas energinya energi gitu dari orang-orang,
0: betul,
1: sambil ngobrol, cerita dan segala macam. Nah, kalau begitu biasanya kita kan punya tempat untuk bercerita.
0: Iya, betul banget.
1: Jadi buat responders ya yang sudah bergabung pagi hari ini, kira-kira kamu lebih sering cerita ke pasangan, ke teman, atau ke keluarga, atau ke saudara, atau ke mayat? Kata ini,
0: waduh,
1: responder satu ini kita kan, ini agak beda.
0: Agak beda.
1: Kita awalnya shock dengarnya.
0: Iya.
1: Tapi ternyata dia jelasin. Nah,
0: karena emang dokter forensik ya.
1: Betul
0: ternyata
1: sekali. Kita mau bacain dulu kalau gitu, karena udah banyak yang bergabung di pagi hari
0: betul.
1: Oke, ada siapa nih yang bergabung? Ada Pudan. Pudan nih, kalau Pudan lebih suka cerita ke teman katanya ya. Terus dia bilang, aku tim yang cerita ke orang pertama setelah kejadian yang aku temui sih, Kak. Siapa, ayo temannya?
0: Jadi kejadian apa dulu nih?
1: Kejadian apa dulu nih? Coba spesifik lagi nih ceritanya.
0: Kejadian mungkin kayak ada kesalahan atau mungkin
1: betul.
0: Ada ini kali ya, Kak, dia lebih kayak cerita apa namanya, kayak keluh kesahnya, aduh capek
1: betul
0: banget.
1: Alasannya kenapa? Karena mungkin Pudan gak bisa nahan nih. Gak bisa nih, harus cerita nih misalnya. Ini gak bisa ditunda nih.
0: Betul.
1: Karena ada beberapa teman misalnya nih ya, yang lagi rame di sosial media, sering diparodiin gitu loh, parodi gitu lah. Kayak wacana, kita mau kesini nih, aku ada cerita nih, sekarang. Disamperin tuh.
0: Betul.
1: Besok aja kan kayak ditunda gitu.
0: Besok kita pergi ini mau cerita,
1: sekarang aja. Disamperin. Sekaligus bawa cemilan gitu.
0: Iya, bawa cemilan, betul. Itu jadi itu ya, Kak, jadi trending, tren juga di TikTok gitu,
1: betul
0: sekarang.
1: Nah, ada Mas Matupang, ada Fitro juga yang menyapa kita di pagi hari ini. Katanya, waduh, bulan baru, suasana juga baru,
0: betul,
1: katanya. Sama Jejel dan juga Kak Cila. Wow, thank you, Kak Fitro. Ada Bang Silo yang masih setia nih.
0: Iya, Bang Silo.
1: Oke, kita bacain dari atas karena ada Bang Silo, ada Kak Kafka juga ya, yang memberikan tanggapannya. Kalau Bang Silo katanya, aku lebih sering cerita ke saudara aku. Enggak, katanya, kalau ada masalah apa-apa, kalau sama orang tua, enggak pernah curhat.
0: Ternyata masalah-masalah di umur-umur kita tuh emang rata-rata jarang cerita sama orang tua ya, Kak?
1: Betul, lebih milih teman. Maksudnya lebih nyaman kali
0: nyaman,
1: ya,
0: betul, lebih nyaman.
1: Lebih luas gitu ya,
0: enggak
1: canggung kalau cerita. Nah, terus ada siapa lagi nih yang bergabung, Kak Kafka?
0: Kak Kafka, ya betul. Kak Kafka juga cerita sama teman, Kak, katanya lebih nyaman.
1: Wow, betul. Gitu. Lebih bebas nih ya cerita, katanya. Wow, thank you, Kak Kafka.
0: Betul.
1: Ada Bang Rangers juga nih. Tadi kita minta juga nih, kenapa lebih suka cerita ke mayat, walaupun memang secara bidangnya ya, kerjaannya di sana gitu.
0: Padahal kan kadang kita pusing juga ya, ngelihat apa yang harus kita analisis
1: betul
0: di situ kan.
1: Kita penasaran nih, sampai kita tanya sama Kak Rangers nih, Rangers Merah nih, kita bilang, cerita apa? Mungkin ceritanya, kita kerja sama ya, gue udah capek banget nih.
0: Tolong jangan aneh-aneh ya,
1: misalnya gitu ya.
0: Oke.
1: Wow, senang sekali tentunya ya, sudah mampir bercerita di pagi hari ini, menghibur kita juga. Dan buat responas yang mau request lagu, boleh?
0: Boleh, masih ditunggu. Langsung aja meluncur ke DM Instagram kita atau Facebook kita, atau langsung ke live TikTok kita di @responradio93.0 official.
1: Tapi memang ya, kalau ngobrol-ngobrol tentang tempat cerita gitu ya, kadang ada di mana kita lebih memilih dipendam, diam gitu ya, diam di kamar gitu ya.

0: kayak ya udah merenungi gitu, memikirkan sendiri, dan akhirnya nggak ada jalan keluarnya juga. Tapi bersyukur kalau misalnya kita memutuskan ya udah kayaknya aku harus cerita ke Tuhan gitu ya, ke pencipta kita gitu. Kadang seperti Bang Silo kalau nggak salah ya.
1: Iya, Bang Silo katanya mungkin lebih ngadu ke Tuhan ya. Mungkin kayak dibanding kita dijudge, dijudge apa namanya, sama manusia gitu ya, sama teman. Kadang kan nggak semua teman juga kan yang benar-benar mendengarkan cerita kita gitu. Nah mending kita curhat kepada pencipta kita, terus juga apa namanya, curhat keadaan kita, dan mungkin nanti akan dibalas dengan, dengan cara yang baik.
0: Betul. Wow, tapi gak apa-apa buat responders yang masih bingung cerita kemana kalau lagi mungkin ada masalah selama ini, saat ini kali ya. Jangan khawatir, Respon Radio hadir ya, khusus program Ruang Pagi. Boleh kamu cerita, unek-uneknya boleh, tapi nanti dikasih inisial aja namanya. Kita juga akan menjaga kok ya, gak akan memberitahukan gitu. Dan ini radio kan kita juga gak akan tahu siapa sih gitu ya. Walaupun tahu tempatnya, kotanya, tapi untuk ketemu orangnya langsung ketemu kita orang gak tahu gitu ya.
1: Apalagi sekarang responders itu emang jauh-jauh ya Kak.
0: Betul.
1: Dari Kalimantan, Sulawesi, dari kita juga ketemu dari
0: luar negeri loh.
1: Argentina, Australia, aduh banyak banget gitu kan.
0: Senang banget pagi-pagi kita udah ngobrol-ngobrol sama sahabat kita di luar negeri.
1: Iya,
0: walaupun yes or no aja.
1: Iya, yes or no aja, enggak apa-apa. Yang penting kita mencoba berkomunikasi.
0: Ya, yeah, it's okay. Ada Pudan juga ya yang mau dengerin lagu dari JKT48.
1: Heavy Rotation.
0: Okay, nanti kita akan putarin ya. Pudan, thank you. Ini Pudan kayaknya udah gak sabaran dengar lagu ini. Oke, ada Kak Cuka.
1: Cuka Pelangi.
0: Kalau gak ada masalah request kemana Kak? Aduh, request di sini aja, gak usah kemana-mana ya,
1: kita cukup masih menemani sampai jam 10 ya.
0: Betul
1: Kak.
0: Sekali, boleh Kak Cuka ya. Thank you udah join Kak Cuka ya. Kalau Kak Cuka biasanya cerita di mana? Sepertinya cerita di lagu kayaknya.
1: Iya,
0: maksudnya dia melampiaskan dengan bernyanyi, dengan mendengarkan lagu, mendengarkan gitu lagu, ya. Oke, thank you semuanya. Ada Bang Bro juga yang menyapa di pagi hari ini. Kalau begitu, kayaknya kita langsung dengerin deh lagu-lagu yang sudah direquest supaya responders kita bisa mendengar ya, menemani aktivitasnya.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

0: Indonesia 93,5 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, gak terasa ya, ternyata udah 1 jam aja nih kita menemani responders di pagi hari ini ya, Kak Cila.
1: Iya, betul.
0: Dan kita udah banyak bercerita dan responders juga udah banyak cerita nih. Kita masih menunggu ceritanya nanti ya, Kak.
1: Iya, masih menunggu sampai jam 10 pagi. Karena kita akan beralih di jam kedua dengan program yang sama di ruang pagi dan juga topik yang sama,
0: topik
1: ya.
0: Yang sama,
1: boleh untuk ikutan. Yang belum bergabung, yang masih dengerin kita di streaming ya, boleh untuk join di live TikTok atau di WA untuk bagikan komentarnya, tanggapannya mengenai topik kita pagi hari ini. Just info,
0: just info.
1: Karena memang hari ini dan beberapa hari ke depan kita masih bisa mendengar Respon Radio di streaming di www.responradio.com karena masih ada kendala lagi proses perbaikan supaya kualitas audio kita semakin baik,
0: semakin bagus
1: dan bisa menemani, menghibur responder semua untuk beraktivitas.
0: Jadi ya mungkin banyak juga dia di live TikTok tuh udah bilang kayak ini
1: apa?
0: Semi-semi outdoor ya,
1: iya, studionya, iya, ada parkirannya.
0: Karena emang sekarang lagi ada perbaikan ya, responders,
1: iya.
0: Jadi ditunggu aja di studio yang lebih lebih baik, lebih baru ya nanti.
1: Iya, mohon maaf ya jika ada ketidaknyamanan ya, padahal pengen dengerin radio ya, dengerin respon.
0: Betul.
1: Karena ada salah satu pendengar kita yang setia di live TikTok yang bergabung, ada Kakak Cinta.
0: Kak Cinta
1: katanya, aduh, padahal aku pengen dengerin di kantor supaya gak ngantuk.
0: Bisa langsung ke streaming kita aja ya,
1: senang banget dengarnya lo Kak Cinta ya. Tapi gak apa-apa, supaya audio kita semakin bagus. Mohon bersabar ya Kakak.
0: Mohon bersabar, ini ujian. Oh enggak.
1: Tapi thank you semuanya sudah terus setia mendengarkan Respon Radio. Karena waktu kita sudah habis di jam pertama, ya kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut ini.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cila dan Jejel
1: di pagi hari ini.
0: Mau coba ngasih nada loh.
1: Nada-nada.
0: Cuma nadanya agak meleset.

0: kita. Aduh.
1: Enggak, mana tahu tiba-tiba kita rilis lagu gitu loh.
0: Amin. Aku tunggu. Tapi atau minta tanda tangan sekarang nih.
1: Tapi thank you atas kejujurannya ya, walaupun kebalikannya.
0: Aku udah support toh kali ini.
1: Iya. Kita harus optimis.
0: Aku harus optimis.
1: No pesimis.
0: Betul. Yeah, siapa tahu ya. Kita enggak tahu ke depannya nanti kak, siapa tahu emang kakak menjadi itu. Menjadi penyanyi atau diva.
1: Nah, itu dia. Tiba-tiba aku ke Indonesia Idol kan, ketemu sama Mas Anang. No.
0: Aku sih yes.
1: Aku sih yes. Kayaknya baru jalan ke depan itu langsung Mas Anang udah geleng-geleng nih. Kayaknya enggak deh.
0: Agak ini ya mencurigakan, tapi ya udah gitu. Dari aku sih yes katanya.
1: Tapi kita enggak bahas itu.
0: Oh, kita enggak bahas itu. Kirain mau bahas Indonesia Idol.
1: Enggak dong. Ya, kita mau bahas tentang kira-kira kamu lebih sering cerita sama pasangan, betul, sama teman, sama keluarga, sama sepupu, sama siapapun gitu ya. Boleh untuk komen, untuk kirimkan di WhatsApp kita ataupun di live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93.0 Official. Tapi di WhatsApp sudah ada yang bergabung.
0: Waduh,
1: kita bacain dulu ya, ada Bang Albiru Langit. Menyapa kita nih dengan awalan kalimat pagi.
0: Oh, pagi. Pagi juga.
1: Iya, hai Kak Jajel katanya.
0: Halo.
1: Hai juga Kak Cila. Hai. Aduh, Albiru.
0: Albiru.
1: Gimana hari ini? Are you okay? Okay banget.
0: Kita udah sesemangat ini di pagi
1: betul
0: hari.
1: Betul sekali. Nah, kalau kata Albiru, kalau aku sih lebih sering cerita ke penyiar radio, Kak.
0: Oh,
1: nah,
0: ini
1: thank you.
0: Yang kita tunggu.
1: Nih itu, memang Respon Radio hadir untuk nemanin, dengerin, ya, hibur responer semua. Terus katanya udah jadi rutinitas setiap malam Minggu.
0: Wow. Malam Minggunya berarti sama radio ya.
1: Sama radio, sama penyiar-penyiar kita.
0: Iya, okay.
1: Yang cantik dan ganteng. Kebetulan ada segmen curhat katanya. Selain leluasa dari penyiar juga dapat saran, masukan dan juga solusi. Gak disalahkan juga karena menjelaskannya gak dari orang masalahnya di keluarga. Bukannya mau menjelaskan keluarga, cuman karena di keluarga gak dikasih ruang. Kalau teman berujung ada adu nasib katanya.
0: Iya.
1: Betul lagi.
0: Betul.
1: Dia mau dengerin lagu juga dari kayaknya yang sering aku dengar juga lagu ini
0: tuh?
1: Judulnya Iqra.
0: Iqra.
1: Aku lupa ingat penyanyi siapa. Raim.
0: Raim deh.
1: Salamnya buat Kak Jejel, Kak Cila yang siaran katanya ya. Sehat-sehat bersama keluarga dan tim Respon Radio dan tak lupa responders di mana pun berada. Semangat siarannya katanya.
0: Semangat siarannya.
1: Wow, thank
0: akan semangat
1: you
0: kita juga.
1: Thank you Albiru, kamu sudah menyemangati kami juga di sini di pagi hari dan berharap buat responders yang tidak punya tempat cerita juga seperti Albiru boleh bergabung
0: boleh bergabung.
1: Di Respon Radio karena ada sesi curhatnya.
0: Oh iya betul.
1: Oke.
0: Nah, ini udah cerita untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua ini ya, Kak. Untuk itu kita masih menunggu nih responders, bisa langsung aja ke DM Instagram kita atau ke Facebook kita atau langsung ke live TikTok kita di @responradio93.0official dan kita tunggu juga siapa tahu kayak kayak Bang Albiru itu mau via WA itu di 02155668003 atau di 08116622930. Nah,
1: betul.
0: Kembali diingatkan ya responders kita sekarang hanya aktif di streaming ya di www.responradio.com atau bisa didengarkan lewat aplikasi Radio Jati.
1: Okay, dan Bang Mochi juga nih mau request lagu What If I Call. Mana nih? Nanti kita coba cek ya. Ada Bang Gung juga dan ada Bang Dean yang setia di TikTok kita ya, bergabung di pagi hari ini, thank you semuanya. Dan ada Simatupang, ada Pudan juga. Wow, luar biasa. Okay, dan berharap Cici Miao Miao yang baru bergabung pagi hari ini udah lekas sembuh
0: udah mulai segar
1: supaya bisa menemani kita di Respon Radio. Ya, karena ini salah satu penyiar cantik kita.
0: Banyak yang ditunggu nih, Cici mana Kak?
1: Iya, betul.

0: semuanya sehat-sehat juga ya, tetap jaga kesehatan. Mm-hmm. Jangan lupa sarapan, jangan lupa senyum untuk beraktivitas.
1: Biasanya itu mempengaruhi mood tuh.
0: Iya, betul sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 Respon Radio, radio keluarga Anda.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

0: 93,6 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, di pagi hari ini kita sudah diajak ngebeat banget sama Bang Silo ya, dengan band yang dia bertanya apakah kau pernah merasakan.
1: Nah, waduh, gimana nih rasanya nih?
0: Gimana rasanya
1: setelah mendengarkan lagu ini?
0: Ya, lumayan ini ya, lumayan.
1: Apakah beat, makin ya, semangat?
0: Semoga semakin semangat
1: atau
0: sih,
1: atau kebawa tidur lagi?
0: Waduh, ini aku rada aneh sih Kak, sama orang-orang yang bisa tidur dengan lagu rock.
1: Ya, iya kan? Ada loh ya. Ada beberapa teman aku juga yang suka dengerin lagu ini. Tapi dia sambil tidur.
0: Nah,
1: kemana
0: itu,
1: nih?
0: Itu
1: kemana?
0: Gimana tuh caranya?
1: Kita aja telinganya udah mau pecah nih.
0: Betul. Biasanya kan orang kalau tidur kan nadinya yeah, Liza.
1: Yang atau slow.
0: Iya, yang memang kita
1: pengantar tidur gitu ya.
0: Ini band-band yang waduh gitu kan. Ini emang betul, pas banget buat di pagi hari ini untuk bekerja kita
1: ya. Tapi kita terus mengingatkan ya untuk responders yang lagi beraktivitas khususnya di luar rumah gitu ya. Karena memang cuaca atau asap kabut ya, semakin padat, semakin gak kelihatan ya pemandangan. Apalagi biasanya di pagi hari ini kalau di tempat ini gitu ya, di bawah, di lantai satu studio itu kalau pagi-pagi akan kelihatan
0: itu ya,
1: pemandangan
0: bukit, gunung
1: hijaunya ya. Daun-daun. Nah sekarang memang gak kelihatan nih, benar-benar gak kelihatan gitu ya. Tapi kita tetap terus waspada, tetap berhati-hati, vitamin juga harus dikonsumsi ya, biar tetap fit ya kondisi kita.
0: Ya mungkin yang bawa motor itu mungkin sekarang udah mulai pakai masker ya.
1: Ya betul.
0: Udah mulai pakai masker, terus juga banyakin minum air putih lagi sekarang karena memang sudah kabut. Terus yang bawa motor juga Kak, itu hati-hati juga, takutnya pandangannya udah mulai mengkabut juga ya jadinya.
1: Betul sekali. Jadi memang sangat kita terus perhatikan.
0: Betul,
1: gitu ya kondisi kita. Dan pastinya kita pengen responder semua juga tetap sehat ya,
0: aman,
1: tetap beraktivitas dengan baik, dengan aman. Dan juga anak-anak yang sekolah juga bisa sekolah dengan baik,
0: dengan
1: lancar
0: baik, dengan, dan jadi gak jatuh sakit ya, karena kan kita keluar juga
1: ini
0: kena asap jadinya.
1: Betul, oke. Kita masih pengen dengerin cerita responder semua di pagi hari ini tentunya ya. Selain cerita, boleh juga mungkin yang mau bergabung dengerin lagu favoritnya, mau request sama kita juga boleh. Langsung hubungi kita di live TikTok juga atau di WhatsApp juga boleh ya, untuk kirim-kirim salam-salamnya.
0: Salam.
1: Kebetulan kita ketinggalan salam-salam dari Pudan.
0: Dari Pudan, maaf ya.
1: Tapi aku percaya Pudan pasti ngirim salam buat seseorang. Yang ada di hatimu kan Pudan nih ya.
0: Coba spill sekarang.
1: Coba di spill dulu nih, diketik dulu nih, paling beberapa detik nih ketiknya nih ya kan Pudan.
0: Kita tunggu nih, kita tunggu siapa.
1: Pudan sepertinya
0: nih
1: masih stay di live TikTok kita ya. Jadi kita tungguin juga salam-salamnya buat siapa. Kita berharap yang disalamin ini bisa dengar. Bisa langsung ke hati gitu,
0: hati
1: sentuhnya nih.
0: Sentuhlah dia.
1: Dari matamu. Tapi kita ubah dari respon radio ke hati. Kayaknya maksa banget sih.
0: Kayaknya maksa banget.
1: Lagunya maksa banget. Tapi enggak apa-apa karena kita sangat-sangat senang ya. Apalagi ada respon radio yang bisa nemanin kita, yang bisa menghibur kita di pagi hari. Ada kakak-kakak juga yang nemanin. Ya, salah satunya juga ada Jajel di pagi hari ini.
0: Ada Kak Cila juga di pagi hari
1: dan
0: ini.
1: Dan teman-teman kita yang cantik dan imut ya. Oke. Nah, bagi responders tentunya yang belum bergabung di pagi hari ini, kalau tempat cerita, ngobrol-ngobrol tempat cerita, memang gak semua orang kita bisa anggap adalah tempat cerita kita.
0: Betul,
1: gitu ya. Ada mungkin hanya sebatas ketemu aja, ngobrol teman, jalan-jalan, nongkrong aja gitu. Tapi ada juga orang yang ya udah ini tempat aku cerita tentang keluh kesahnya kita.
0: Biasanya itu namanya kalau Gen Z, bahasa Gen Z itu udah kayak apa ya namanya? Apa nih ya kalau kita berdua nih deep
1: Sehati
0: deep talk,
1: udah telepati banget, udah sefrekuensi, sudah senasib. Maksudnya senasib itu sama-sama memahami, mengerti
0: keadaan
1: kondisi, keadaan yang kita alami gitu loh. Jadi ketika kita punya teman itu, ya kita udah gak mikir-mikir lagi, langsung, aku ini nih gitu ya, gimana nih?
0: Cari tempat yuk kemana.
1: Iya loh,
0: gue ada yang mau diceritain nih biasanya.
1: Iya lagi gitu. Atau enggak, gue ke tempat lu deh.
0: Lu di kos gak? Gue ke tempat lu deh sekarang.
1: Aman gak nih? Gitu. Betul, nanti kalau gue kesana lu sibuk. Iya, gitu ya, nanti sibuk gitu.
0: Lagi.
1: Aduh, betul. Jadi kalau misalnya punya teman yang bisa ngerti kita, yang bisa memahami itu, kayak rasanya luar biasa,
0: luar
1: sih
0: biasa.
1: Kayak jadi lega kayak, aja.
0: Iya betul, sedikit lega ya walaupun pada dasarnya nanti kita juga akan menghadapi itu dengan sendiri, enggak sama teman kita, setidaknya kita bisa membagi hal yang bikin kita pusing ataupun bisa jadi dapat solusi juga dari teman kita nantinya.
1: Tapi harus berhati-hati juga karena memang bahaya kalau misalnya kita cerita ke tempat yang salah gitu, orang yang salah gitu ya.
0: Maka harus pilih-pilih teman ya.
1: Makanya ada juga orang yang mungkin akhirnya trauma, gak mau cerita karena ada kejadian atau kasus atau itu dihakimi gitu ya, disalahin.
0: Atau kadang adu nasib jadi benar kata
1: siapa tadi itu, kata Bang kita.
0: Ya, Albiru dari Bang Albiru ya.
1: Iya, ntar nanti adu nasib lagi.
0: Mau adu nasib kita. Kan kita bercerita buat didengarkan.
1: Iya lagi. Jadi memang enggak apa-apa, itu proses mengenal orang kan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang akhirnya mungkin enggak sesuai, ya udah kita cukup tahu aja. Berarti ke depannya kita enggak cerita lagi.
0: Iya, betul. Mungkin kita cari teman lagi yang mungkin bisa kita cerita, atau kita kembali lagi kepada pencipta kita ya.
1: Betul. Intinya ada teman cerita. Karena bahaya kalau misalnya kita enggak punya teman cerita, karena banyak kasus yang seringnya tuh mendem
0: ya.
1: Akhirnya dia stres karena overthinking dan segala macam gitu, terus udah enggak tahan dan segala macam. Akhirnya dia memutuskan hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan gitu. Karena udah enggak sanggup karena ngurus sendiri, tempat dia cerita mungkin enggak ada orang yang dia percaya. Dan kita juga berharap orang kalau udah cerita ke kita, ya kita harus dengerin dia baik-baik. Jangan ngejudge gitu.
0: Kita kalau bisa.
1: Kita enggak tahu loh orang itu seberani apa mengumpulkan niatnya untuk cerita ke kita. Betul. Gitu. Jadi kita menghargai dia terus mendengarkan dia dengan baik. Itu udah lebih dari cukup. Gak harus kamu kasih solusi, gak harus kamu kasih saran atau apa. Cukup kamu dengerin itu udah lebih luar biasa bagi dia.
0: Itu ibaratnya kayak unek-unek kita ya, Kak.
1: Iya.
0: Yang selama ini tuh udah ya lo udah stres banget gitu. Akhirnya kita ketemu teman yang bisa diajak cerita, akhirnya ya unek-unek keluar semua. Jadi gak harus ada solusi sebenarnya.
1: Tapi kamu pernah gak ketika kamu cerita sama teman, terus tiba-tiba teman kamu ngejudge gitu? Ngejudge atau mungkin gak dengerin gitu lah.
0: Aku lebih kayak ke adu nasib sih, Kak.
1: Enggak
0: ngejudge sih, tapi adu nasib ya, kan gue juga kayak gini. Waduh, udah deh, enggak usah deh kalau kayak gitu.
1: Iya, akhirnya kita enggak nyaman lagi cerita.
0: Jadi interest lagi, Kak, kita, Kak.
1: Betul, betul, betul. Nah, gue juga memang ada beberapa ketemu sama teman-teman ya yang ngejudge juga gitu ya. Yang kayak itu kan salah lo, salah kamu.
0: Oh, yang ngejudge kayak gitu. Itu salah lo.
1: Ya tanggung sendiri gitu. Itu pernah. Dan juga tanpa ku sadari setelah aku mikir-mikir gitu ya, melihat flashback lah gitu ya. Aku juga mungkin pernah kayak gitu. Aku juga belajar dari situ. Ternyata
0: rasanya.
1: Ternyata memang kita juga gak boleh ketika orang cerita ke kita, gak boleh kita juga ngejudge orang. Kayak adu nasib. Ya hanya dengerin dia aja itu lebih dari cukup gitu. Dan ternyata pas aku menyadari, ketika aku cerita ke teman, pas aku cerita itu udah lega gitu banget. Walaupun masalahnya masih ada.
0: Betul.
1: Tapi minimal sementara beban kita tuh udah agak keangkat dikit gitu.
0: Ada bisa kita share.
1: Udah plong lah gitu ya. Udah bisa mencerna gue ngapain nih selanjutnya nih. Betul, gitu loh. Udah bisa memutuskan atau melakukan sesuatu selanjutnya.
0: Betul banget.
1: Gitu.
0: Nah, kita masih menunggu deh.
1: Ini
0: POV dari Jajal dan Kak Cila di pagi hari ini. Nah, kita juga mau dengar kita mau baca juga dari responders POV-nya tuh kayak gimana. Nah, untuk itu, Kak, ada yang dari tadi menunggu nih.
1: Iya.
0: Dari aku cuka pelangi tuh, mana requestan aku?
1: Kita kasih.
0: Kita kasih di pagi hari ini. Untuk itu, Diri dari Tulus.

Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

0: Ya, playboy.
1: Waduh.
0: Enggak kuat. Enggak kuat. Aku enggak kuat.
1: Sama
0: playboy. Oke, luar biasa loh lagu ini mengantar kita di menit 42 di jam kedua di program Ruang Pagi.
1: Betul.
0: Masih sama Jejel dan juga Cila yang setia tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena memang spesial hari ini di mana pemandangan di luar ya,
1: iya,
0: cuaca yang cukup cerah.
1: Cukup cerah.
0: Walaupun tidak
1: agak
0: kelihatan
1: berkabut ya.
0: Agak berkabut, tetapi hati kita tetap cerah, ceria.
1: Betul.
0: Ya.
1: Karena kita akan menemani responders juga.
0: Iya, betul sekali. Thank you semuanya yang masih setia ya, yang masih join di pagi hari ini di live TikTok.
1: Betul.
0: Kita dan juga yang lagi dengerin kita di streaming di www.responradio.com. Dan kita juga punya sosial media tentunya ya, ada di Facebook kita, Instagram
1: kita,
0: juga TikTok dengan akunnya Respon Radio 93,0 official. Wah, ngobrol-ngobrol tentang teman cerita, teman curhat gitu ya. Tapi ada mungkin momen-momen kita agak cukup kesal.
1: Iya, betul.
0: Ada cukup menyenangkan juga gitu
1: juga.
0: Ya.
1: Bahkan
0: tapi balik lagi bagaimana kita bisa memilih ya teman cerita yang tepat, yang baik.
1: Mau siapapun sebenarnya oke-oke aja ya, Kak. Mau teman, mau pasangan, bahkan ke orang tua. Bahkan kayak orang, kita belum bahas orang tua ya, karena emang banyak yang dari teman ya.
0: Iya,
1: di sini, gitu.
0: Tapi kamu belum pernah memang ya kalau cerita sama orang tua?
1: Lebih ke ini sih, Kak. Mungkin kalau di rantau ini lebih terbukanya yaitu yang aku bilang. Kadang tuh aku terbuka soal sakit aku, misalkan aku lagi sakit gitu sekarang kayak gitu. Ya gitu, responnya ya panik jadinya. Jadi kayak
0: akhirnya
1: kata aku, kalau aku cerita panik gitu. Jadi ada aku simpen sendiri aja gitu. Kalau untuk cerita-cerita deep gitu pernah sih sama ibu biasanya, tapi sekarang tuh enggak tahu kenapa tuh kalau cerita sama ibu tuh beraninya tuh cuma di ini, Kak. Cuma di chat, nggak pernah berani face to face, nggak pernah berani yang kita tuh bener-bener kayak paling nggak kita video call kan, nah itu tuh nggak berani, Kak. Kayak aku tuh karena kita anak rantau dan homesick ya, Kak, jadi takutnya kita tuh menangis gitu. Kadang kan orang tua yang dulu zaman dulu tuh kadang tuh dia tuh bilang kayak jangan nangis kayak gitu, udah gede udah dewasa segala macam, padahal ya yang aku tahu ya, Kak, di lubuk hatinya mungkin dia bilang kayak kalau kamu nangis kayak bingung juga nih ibu gimana gitu. Dia tuh jadi sedih juga gitu karena dia nggak bisa ngelakuin apa-apa sama aku di rantau. Aduh, sedih banget jadinya gitu. Jadi seperti itu, Kak. Jadi kita
0: nggak
1: pernah cerita sama orang tua.
0: Jejel
1: gitu.
0: Pernah mungkin ya
1: pernah,
0: sama
1: pernah,
0: mama
1: sometimes.
0: Cuman akhirnya khawatir lagi untuk cerita.
1: Stop karena
0: ya pasti panik, pasti mereka juga memikirkan itu.
1: Betul.
0: Dan khawatir juga itu karena mereka sayang ya sama anak-anaknya. Nah, ternyata setelah aku ingat-ingat, aku juga pernah baru-baru banget nih aku telepon video call. Waktu itu lagi di kos, lagi senggang-senggangnya gitu ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah sama mama sama bapak. Mereka juga lagi santai-santai di depan rumah, di teras gitu ya. Terus aku nanya lah ke mereka gitu ya, sayang aku enggak gitu ya. Pertanyaannya gini banget ya. Aku ingat banget, sayang aku enggak sih bapak mama gitu. Sayang lah.
1: Iya, sayang lah pasti.
0: Mereka kaget kan ya. Kenapa kamu nanya begitu?
1: Betul.
0: Iya, soalnya waktu kecil dulu aku ingat banget aku ngerasa aku enggak dicintai, dikasihi dengan maksudnya membandingkan ke saudara aku. Aku lebih merasa kalian lebih sayang sama dia dibanding sama aku. Tapi ternyata aku cerita itu tau gak sambil nangis.
1: Iya, kan,
0: aku
1: pasti,
0: sedih.
1: Aduh, aku gak bisa banget kalau sama orang tua tuh pasti nangis. Bahkan kita cerita kayak gini aja tuh aku udah mulai sedih gitu. Gitu.
0: Gak tau, tiba-tiba aja cerita begitu mengalir ngobrol-ngobrol
1: betul.
0: Aku langsung ya udah.
1: Jadi unek-uneknya keluar ya.
0: Refleks gitu tiba-tiba. Sayang aku gak gitu ya. Langsung mereka, ya sayang lah gitu. Akhirnya mereka juga ngobrol, ungkapin selama ini ya mungkin kami terlihat membandingkan atau pilih kasih, tapi kami sayang sama kalian semua.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Jadi akhirnya di situ lega gitu, nggak ada lagi bertanya-tanya atau overthinking dan segala macam itu. Nah kalau responders gimana, pernah nggak cerita sama
1: kayaknya
0: orang
1: itu
0: tua?
1: Salah satu alasan responders itu lebih cerita ke teman ya.
0: Iya gitu. Betul.
1: Karena kalau sama orang tua tuh jadi bawaannya sedih, terus bikin orang tua khawatir segala macam ya. Tapi ya itu POV aku, berarti kita POV kita sama, kayak kita takut bikin orang tua kita khawatir ya. Nah responders mungkin, bahkan ada responders yang lebih luwes sama orang tuanya.
0: Iya, ada. Aku iri banget. Benar,
1: aku
0: lagi.
1: Iri,
0: kita iri loh. Iri dalam artian bukan kayak semacam negatif, tapi memotivasi kita untuk bisa pengen kayak gitu
1: bangun
0: sama keluarga kayak gitu kedekatannya. Karena ada teman aku, dia cerita apa aja bebas gitu, kayak teman. Ya, kayak teman sama mamanya, sama bapaknya gitu.
1: Iya, kayak teman, kayak beberapa bener-bener kayak itu
0: mensupport,
1: jadi support,
0: betul. Mendukung kayak garda terdepan gitu loh.
1: Iya boleh silakan ikut aja apa permasalahannya.
0: Iya
1: gitu. Aku
0: tapi nggak bebas loh ya, beda.
1: Iya, nih,
0: tapi tetap terkontrol dengan tanggung jawab orang tua gitu ya, maksudnya kewajiban mereka untuk menjaga melindungi anak. Jadi kayak nggak maunya aja gitu diikutin, enggak. Jadi ada teman aku, jadi kayak aku lihat tuh iri banget,
1: bahkan kayak sampai aku tuh punya ada pikiran kayak gini, sometimes kalau aku jadi orang tua aku mau kayak gitu deh, kayak gitu aku pengen deket sama anakku gitu.
0: Betul, cuma lagi aku belajar gitu loh dari aku juga, maksudnya pengalaman aku karena kondisi keadaan yang akhirnya kita jauh sama orang tua kan, itu yang mengakibatkan kita nggak punya kedekatan gitu ya, dan tidak mengenal lebih gitu ya, karena kondisi keadaan. Nggak menyalahkan sih orang tua, tapi karena memahami kondisi keadaan itu yang nggak bisa akhirnya sama-sama gitu. Tapi kalau aku mungkin suatu saat berkeluarga punya anak, aku nggak mau anak aku mengalami hal yang sama kayak aku gitu ya, mengekspresikan perasaan susah, canggung, nggak enakan gitu ya.
1: Jangan sampai
0: karena memang rasanya tuh nggak enak banget.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Akhirnya tumpahnya pas kita udah dewasa ya.
0: Ya betul. Berharap responders tidak mengalami hal yang sama seperti Cila dan Jejel ya.
1: Betul banget.
0: Jadi memang penting banget untuk kita menghargai waktu, kesempatan kalau lagi sama keluarga, sama anak, sama teman, ya kita pakai untuk ngobrol, untuk mengenal satu sama lain gitu. Jadi ya semoga responder semua punya hari-hari yang baik
1: dan
0: gitu.
1: Punya kesempatan itu ya.
0: Ya betul.
1: Oke.
0: Wow, thank you. Kita mau lanjut ke live TikTok karena udah banyak ternyata yang bergabung dan request lagu. Sepertinya kita nggak bisa putarin semua karena kita udah mau closing juga ya. Kita mau pamit juga ya karena waktunya sudah cukup ya tinggal sedikit
1: betul banget.
0: Tapi kita mau dengerin lagu dulu sebelum kita pamit ya. Dari Kotak Tinggalkan Saja, Tendangan Dari Langit.

0: 93,0 FM Resmo Radio, radio keluarga Anda. Waduh, tadi kita sudah dihoyak dengan tendangan dari langit dari kotak ya,
1: betul. Dan mengantar kita di segmen terakhir tentunya. Waduh. Ya, di program Ruang Pagi. Luar biasa, waktu ini cepat banget berlalu.
0: Iya,
1: udah kurang banget. Lebih 2 jam kita menemani responders ya di pagi hari ini. Senang banget.
0: Banyak banget
1: yang bergabung.
0: Betul, banyak yang bergabung, banyak yang request lagu, banyak juga yang bercerita di pagi hari ini.
1: Dan kita juga bercerita.
0: Betul. Kita juga menyampaikan POV dari kita juga.
1: Thank you semuanya karena waktu kita juga sudah mau habis. Kita mengucapkan terima kasih banyak yang sudah setia mendengarkan Respon Radio.
0: Betul.
1: Ya, yang baru bergabung jangan khawatir karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia. Bisa didengar di streaming kita.
0: Di streaming kita ya.
1: Di www.responradio.com.
0: Oke, nah untuk itu Jajal dan Kak Cila mau pamit juga. Terima kasih sudah join, terima kasih. Dan maaf juga ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku kita yang kurang baik ya responnya.
1: Oke, sampai jumpa di program selanjutnya. Cila dan Jajal pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Respon Radio.
0: Radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Cilah di pagi hari ini menjelang siang di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, senang sekali tentunya ya, karena tadi kita sudah mendengar program Ruang Pagi. Kali ini kita mendengar program Sketsa Keluarga Indonesia, tentunya dengan tema-tema yang penuh makna ya, yang relate banget di kehidupan kita. Karena hari ini spesial banget, kita di tanggal 2 ya, bulan September 2026. Wow, tidak terasa nih responders. Bentar lagi ya kita akan mengakhiri tahun 2026, tinggal menghitung beberapa bulan lagi ya. Ya, berharap semuanya sudah beraktivitas, yang baru bangun boleh beraktivitas di pagi hari ini ya dengan semangat baru tentunya, dan ditemanin oleh program-program yang disajikan Respon Radio. Nah, kali ini spesial banget ya, karena kenapa? Karena hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa mampu mengatakan tidak kepada keluarga tanpa harus merasa bersalah, apalagi orang yang people pleaser ya, yang gak enakan banget nih gitu ya. Nah, mungkin ya kita sebenarnya ingin sekali mengatakan gak bisa gitu ya sama keluarga atau sama saudara atau mungkin sama orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Tapi karena yang meminta adalah orang tua kita, orang yang kita kasihi, atau enggak saudara kita atau keluarga sendiri. Nah, akhirnya kita bilang ya udah deh gitu ya. Oke, apa ayo gitu ya. Gas gitu ya. Padahal sebenarnya ya kita tuh udah capek, kita udah punya pekerjaan lain, udah punya janjian, atau enggak punya rencana sendiri, atau memang kita udah enggak sanggup untuk melakukan sesuatu yang mungkin diminta oleh keluarga kita sendiri. Tapi karena kita takut dianggap tidak peduli, tidak menghargai keluarga, atau takut untuk mengecewakan mereka, akhirnya kita memaksakan diri nih responders ya, kita gak mikirin diri kita lagi nih gitu ya, karena ada rasa gak enakan itu. Nah, sebenarnya mengatakan tidak kepada keluarga bukan berarti kita tidak sayang kepada keluarga. Nah, kita tetap bisa mencintai keluarga, kita bisa tetap menghormati mereka, sekaligus kita punya batasan terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, kita belajar hari ini gimana nih tipsnya mengatakan tidak kepada keluarga tanpa ada rasa bersalah. Pasti responders penasaran kira-kira apa nih tipsnya nih. Oke, kita langsung saja ke poin yang pertama. Kita perlu banget ya, penting sekali untuk mengenali kemampuan diri kita sendiri. Karena kenapa? Sebelum kita mengatakan iya kepada misalnya keluarga meminta kita gitu ya melakukan sesuatu, kita terlebih dahulu menanyakan, kita coba tanyakan ke diri kita, apakah saya benar-benar sanggup nih gitu ya, apakah gue punya waktu nih kalau misalnya gue lakuin nih gitu ya, atau kondisi saya memungkinkan gak sih gitu ya. Atau juga mungkin kita bilang mengatakan iya karena memang kita mau, atau karena takut nanti merasa bersalah. Jadi perlu banget, penting sekali sebelum kita memutuskan, sebelum kita merespon ya, menyetujui, terlebih dahulu kita perlu mengenali kemampuan diri sendiri dan mengatakan kepada diri kita tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita dengar ya bersama-sama. Jadi jangan sampai kita selalu berkata iya gitu ya, oke mah pak, oke deh, oke bang gitu ya, karena kita misalnya memang pengen ngelakuin itu. Tapi kalau misalnya kita hanya takut mengecewakan orang lain, nah ini akan berdampak ke diri kita gitu ya. Jadi mengenal batas kemampuan bukan berarti karena kita egois ya responders ya, tapi justru itu bagian dari tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, ini poin yang pertama. Nah, yang kedua, jadi perlu banget untuk kita memahami bahwa kata tidak ini bukan berarti tidak peduli ya. Kadang ya, kadang ini sering banget terjadi nih responders ya. Bahkan Cilah sendiri pun juga kadang berpikir kalau saya menolak berarti saya anak yang tidak berbakti gitu ya. Kayaknya gue enggak anak yang baik banget gitu ya, yang menghargai, menghormati atau menyayangi gitu orang tua saya. Padahal itu belum tentu ternyata ya responders ya. Misalnya orang tua meminta kita membantu sesuatu, tetapi saat itu kita sedang lagi kerja dan tidak bisa
kita tinggalkan. Nah, jadi kita bisa banget mengatakan kepada orang tua kita, maaf ya ma, maaf ya pa, sekarang aku belum bisa nih bantu karena masih ada pekerjaan. Nah, kalau nanti sudah selesai aku akan bantu. Jadi kata-kata ini kita bisa sampaikan kepada orang tua kita. Nah, kita tidak menolak keluarga kita ya, bukan menolak bapak mama ya. Gitu ya. Kita hanya menjelaskan bahwa saat itu kita belum mampu melakukannya. Wow, nah gimana nih responders dari 2 poin ini, apakah tips ini bisa membantu kita untuk mengatakan tidak kepada keluarga kita yang mungkin orang tua kita, saudara kita mohon bantuan ke kita tapi kondisi tidak memungkinkan. Berharap ya responders, ternyata masih banyak poin-poin yang perlu kita dengar bersama-sama ya tipsnya. Ada beberapa tips yang masih kita pelajari bersama-sama. Tapi responders jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM Official.

0: Mas? Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

dunia tipu-tipu dari Yura Yunita. Dalam banget nih responers lagunya. Ternyata lagu ini tentang realitas dunia ya, yang penuh dengan kepalsuan, kepenatan juga, kepura-puraan. Namun tetap mensyukuri kehadiran orang-orang yang terdekat yang tulus mendampingi. Nah, kita berharap semuanya punya orang-orang yang betul-betul mensupport, mendampingi kita, mendukung kita ya dalam segala hal apapun itu. Dan tentunya setiap kita pun juga punya batasan ya. Apalagi di dalam keluarga pun juga gak semuanya kita bisa atau mampu lakuin gitu ya. Nah, kali ini kita masih membahas tentang tips bagaimana kita mengatakan tidak kepada keluarga atau saudara supaya kita tetap tidak punya rasa bersalah gitu ya, tetap nyaman, tetap aman, damai, tenang, tentram gitu. Karena ada beberapa dari kita yang punya rasa gak enakan gitu, padahal udah gak mampu, padahal udah gak sanggup, padahal udah capek banget, tapi okay, gas gitu ya, mau-mau aja. Karena rasa gak enakan itu, rasa bersalah kalau misalnya kita tolak gitu ya. Oke, di awal kita udah ngobrol-ngobrol ada 2 poin bagaimana kita bisa mengatakan tidak kepada keluarga kita tanpa harus ada rasa bersalah. Ya, kita mengenali kemampuan diri kita sendiri ya. Terus kita perlu juga memahami bahwa tidak ini bukan berarti tidak peduli. Nah, selanjutnya jangan menjelaskan terlalu panjang. Jadi ketika kita misalnya menolak ya, kita tidak selalu harus memberikan penjelasan panjang lebar kali tinggi kali apalagi kali volume. Tapi cukup kita katakan dengan jelas dan sopan ya. Misalnya, maaf nih mama papa, kali ini aku belum bisa, atau enggak teman kita, atau enggak saudara kita ya. Atau mungkin kita bilang aku ingin membantu, tapi sekarang aku belum sanggup. Jadi it's okay, dengan kalimat ini juga pasti mereka akan mengerti dan memahami. Jadi semakin kita merasa harus memberikan banyak alasan, maka terkadang ya kita justru semakin merasa bersalah ya. Jadi simple aja gitu, singkat, jelas, padat. Nah, yang penting adalah responders kita jujur. Jangan kita bilang enggak tapi kita nongkrong ya sama teman-teman. Selain jujur, kita juga harus mengatakannya dengan sopan dan tidak merendahkan orang yang meminta bantuan ke kita ya, apalagi keluarga kita. Jadi jangan menjelaskan terlalu panjang kalau misalnya kita diminta bantu sama oleh orang tua kita ataupun saudara-saudara kita. Selanjutnya, kita gunakan kalimat saya daripada menyalahkan. Nah, kita perlu banget nih, perlu banget untuk menghindari kalimat-kalimat seperti kalian selalu meminta saya dan saya gitu ya. Kayaknya kalau enggak saya kayaknya akan berjalan gitu, apalagi udah keluar nih songong-songongnya gitu ya. Terus atau enggak keluarga enggak pernah mengerti saya gitu ya. Kita kayak ngomong ngejudge gitu ya, atau enggak ya mengatakan kalimat seperti ini kepada keluarga kita, itu kan cukup menyakiti mereka ya dengan mengatakan seperti itu. Sebenarnya kita capek aja gitu ya, memang gak bisa aja, tapi dengan kata-kata itu akhirnya mereka juga ya mungkin sedih gitu ya. Selain mereka gak dapat bantuan dari kita, dengan kata-kata itu juga mereka akan kesel, kecewa, atau mungkin ya cukup sedih dengan kata-kata itu. Tapi mungkin kita bisa mengubah kalimat itu ya. Kita lebih baik menggunakan aku sedang banyak hal yang harus kita selesaikan. Aku sedang membutuhkan waktu untuk istirahat gitu ya. Atau enggak aku belum bisa mengambil tanggung jawab itu sekarang mama, papa gitu ya. Jadi dengan begitu kita bisa menyampaikan kondisi kita tanpa harus membuat keluarga ini merasa sedang diserang sama kita gitu. Dan pastinya mereka juga akan mengerti dan memahami gitu ya. Oh oke, okay, memang dia lagi sibuk, memang dia lagi banyak kerjaan, memang banyak aktivitas yang mungkin dia selesaikan nih gitu. Jadi kita gak perlu menjelaskan berkali-kali lipat gitu ya, atau seluas apa, seluas samudra gitu ya. Terus belum lagi kalimat yang menyakiti mereka. Nah ini yang harus perlu kita hindari. Lalu selanjutnya, kalau memungkinkan kita berikan alternatif
ya. Misalnya kita menolak bukan berarti percakapan harus berhenti begitu saja gitu ya. Misalnya keluarga meminta bantuan hari ini, tapi kita tidak bisa. Nah, kita bisa menawarkan dengan waktu yang lain mungkin ya, yang kita bisa sampaikan ke keluarga atau orang tua saudara kita gitu. Hari ini aku gak bisa pah, hari ini aku gak bisa mah gitu ya, tapi besok sore aku bisa bantu, boleh gak? Nah, jadi kita menawarkan, kita kasih alternatif lain kepada keluarga orang tua kita. Jadi dari situ mereka mengerti dan memahami, oh dia memang pengen sebenarnya bantu, cuman hari ini memang gak bisa aja gitu ya, lagi sibuk aja gitu. Atau aku belum bisa mengerjakan semuanya ya, tapi aku bisa bantu bagian yang ini nih gitu ya. Kita tetap bantu cuman gak bisa semuanya gitu. Jadi kita tetap berkontribusi gitu ya, terlibat dalam pekerjaan yang mungkin dikerjakan oleh keluarga kita. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tetap memiliki kepedulian tetapi juga memahami batasan kemampuan kita. Jadi sama-sama enak ceritanya ya responders ya. Kita tetap bisa membantu keluarga kita, kita juga nyaman, gak ada rasa gak enakan, gak ada rasa gak bersalah kalau kita misalnya mungkin tidak bisa membantu hari itu, tapi bisa memberikan alternatif lain supaya ya pekerjaan bisa juga diselesaikan, bisa dilakukan ya dengan baik, dengan lancar, dengan aman, dengan tentram. Karena kalau udah keluarga misalnya tentram, nyaman, gak ada hal-hal yang disembunyikan atau hal-hal yang disimpan gitu, atau rasa gak enakan, rasa bersalah, percayalah ya, walaupun kita berkumpul di dalam rumah, tapi pasti rasanya seperti kita di mana? Seperti di neraka, apalagi ada yang diam-diaman. Kayak rasanya tuh kayak gak enakan banget gak sih responders gitu. Tapi Cila percaya kita semua punya keluarga yang bahagia, yang happy apa adanya dalam keterbatasan kita. Nah, kayak lagu Kahitna nih, Soulmate.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Sketsa Keluarga Indonesia. Masih bersama Cila tentunya yang setia menemani responders hingga pukul 11 pagi menjelang siang ya. Dan tentunya kita masih membahas topik tentang bagaimana tips untuk mengatakan tidak kepada keluarga dengan tidak merasa bersalah. Karena ini sebenarnya sering banget terjadi ya, struggle bagi anak-anak muda khususnya ya, di zaman sekarang yang gak enakan gitu ya, yang punya ya rasa bersalah gitu kalau misalnya menolak, kalau misalnya gak mengatakan tidak gitu ya, kayak akhirnya ya udah mau-mau aja gitu ya. Jadi dipaksa gitu, dituntut dengan keadaan gitu, keadaan atau apa nih, lebih kayak perasaan aja gitu ya. Nah ternyata banyak tips ternyata ya yang bisa kita pakai, bisa kita coba supaya kita gak menyakiti keluarga atau gak orang tua kita, teman kita, ketika kita mengatakan tidak kepada mereka karena memang kita gak mampu ya, karena memang kondisinya memang gak bisa gitu, karena lelah atau capek dan segala macam. Nah selanjutnya, jangan takut melihat keluarga kecewa. Jadi ini bagian yang sering paling sulit. Sulit banget kita lakukan, responders ya. Aku pernah nih sekali gitu ya, waktu setelah kuliah lah pokoknya ya, dan berpikir bahwa kayaknya gue bertanggung jawab gitu ya sama keluarga saya gitu, sama orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi ketika momennya gue gak mampu, gak sanggup, gue kecewa gitu. Karena melihat mereka akhirnya kayaknya kecewa nih gitu ya, gue gak bisa ngebantu nih gitu ya. Jadi itu salah, responders ya. Kita gak bisa mau bertanggung jawab dengan kehidupan keluarga atau orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Karena itu bukan tanggung jawab kita gitu, tanggung jawabnya Tuhan gitu. Ya yang harus kita lakukan ya apa yang jujur di dalam diri kita gitu, apa yang kita benar-benar rasakan. Dan mungkin kalau misalnya memang gak mampu ya udah gitu ya. Jadi ketika kita mungkin ya mengatakan iya, akhirnya kita lakukan dengan terpaksa gitu ya, dengan rasa capek, dengan gak ada kemampuan, itu sebenarnya kita juga menyiksa diri kita dan juga membuat keluarga atau orang tua kita yang melihat itu merasa juga bersalah gitu ya, dan mereka juga gak enakan gitu ya, karena kita memaksa diri gitu. Terus kita bisa mengendalikan semua perasaan orang lain gitu ya. Kita gak mampu, kita gak bisa mengendalikan perasaan orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi tugas kita adalah menyampaikan keputusan dengan baik dan bertanggung jawab gitu ya. Kita tidak harus selalu membuat semua orang itu senang. Nah apalagi kalau kuda kita tanamkan di pikiran kita, responders ya, aduh gue harus bikin mereka senang nih, gue harus membuat mereka happy gitu, bahagia kalau ada aku gitu. Nah itu bahaya. Bahayanya dalam artian karena kita terbatas gitu ya, ada momen-momen kita gak bisa melakukan itu dan akhirnya kita akan kecewa, kita yang akan terluka gitu ya. Lalu selanjutnya kita bedakan rasa bersalah dengan tanggung jawab. Jadi ada perbedaan antara saya memang punya tanggung jawab yang harus saya lakukan dengan kita mengatakan saya merasa bersalah hanya karena tidak bisa memenuhi keinginan orang lain. Jadi kita harus tahu ya perbedaannya. Misalnya nih, kita membantu orang tua ketika memang menjadi tanggung jawab kita, tentu itu penting gitu ya. Tetapi kalau kita sedang tidak mampu dan mengatakan tidak, jangan langsung kita menyimpulkan bahwa kita adalah anak yang buruk gitu ya, anak yang gak bisa diandalkan gitu ya, kayaknya anak yang gak berguna gitu ya. Ah, ini bahaya kalau misalnya kita udah menyimpulkan seperti itu, responders. Terkadang rasa bersalah ini muncul bukan karena kita melakukan kesalahan, tetapi karena kita belum terbiasa membuat batasan. Jadi kita pun juga punya boundaries gitu ya di dalam diri kita, baik untuk keluarga, untuk teman, untuk sahabat gitu ya. Balik lagi karena kita terbatas, responders. Jadi gak semua kita bisa lakukan gitu. Ada momen-momen kita butuh orang juga gitu ya, yang membantu dan menolong kita. Lalu yang selanjutnya, tetap menghormati keluarga ketika berkata tidak. Jadi mengatakan tidak tidak harus dengan nada yang tinggi gitu ya, yang besar, yang keras gitu ya, terutama kepada orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua
Jadi kita bisa tetap menggunakan bahasa yang sopan, yang santun ya kepada orang tua kita. Misalnya kita mengatakan maaf ya, untuk yang ini saya belum bisa melakukannya bukan karena saya tidak mau membantu, tetapi memang kondisi saya sedang tidak memungkinkan nih Pak Ma gitu ya. Jadi kata-kata seperti ini kan enak gitu ya kita dengar. Jadi kalimat sederhana seperti ini bisa membuat penolakan terdengar jauh lebih baik dan orang tua pun paham ya, mengerti apa yang mungkin kita alami dan apa yang mungkin kita rasakan atau lakukan gitu ya, aktivitas yang mungkin mau gak mau kita harus kerjakan, akhirnya kita gak bisa membantu mereka. Jadi intinya responders ya, keluarga memang penting banget ya, tetapi menjaga hubungan keluarga bukan berarti kita harus selalu mengatakan iya kepada keluarga. Ada kalanya kita perlu untuk mengatakan tidak ya, bukan berarti karena kita gak sayang mereka ya, bukan karena kita egois, bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita juga manusia yang punya batas tenaga ya, waktu, kemampuan dan kebutuhan pribadi. Dan justru dengan komunikasi yang jujur dan sehat, hubungan keluarga kita ini menjadi lebih baik. Nah seperti yang kita ketahui ya, responders juga setuju ya, di dalam kehidupan kita dimana kita menghormati keluarga memang ini penting banget, tetapi kita juga diajarkan untuk hidup di dalam kasih dan kebenaran. Nah artinya kita bisa menyampaikan apa yang sebenarnya kita rasakan atau mampu lakukan ya, tanpa harus menyakiti orang lain. Jadi kita belajar untuk mengatakan tidak bukan berarti belajar menjadi egois. Kita sedang belajar mengatakan kebenaran dengan kasih.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

kali kedua dari Raisyah yang mengantar kita di segmen terakhir di program Sketsa Keluarga Indonesia. Luar biasa, hari ini kita banyak ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita bisa berani untuk mengatakan tidak kepada keluarga tanpa harus merasa bersalah. Karena ini struggle banget ya di anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, untuk mengatakan tidak kepada orang tua, kepada sahabat, kepada keluarga. Itu susahnya minta ampun. Akhirnya kita memaksakan diri padahal kita gak mampu, padahal kita gak sanggup, padahal kita lelah. Dan melakukan sesuatu dengan terpaksa pun juga kurang baik ya responers ya. Nah, kita belajar hari ini ternyata perlu banget untuk mengenali kemampuan diri sendiri kalau kita mau belajar mengatakan tidak kepada orang tua tanpa harus bersalah gitu ya, rasa bersalahnya ada gitu. Terus yang kedua, kita pahami bahwa tidak ini bukan berarti tidak peduli ya sama keluarga kita. Terus jangan menjelaskan terlalu panjang ya, apalagi kalau kita misalnya mengatakan tidak nih, banyak banget nih penjelasannya, akhirnya mereka pun bingung gitu ya, ini alasan atau bagaimana nih. Lalu selanjutnya, gunakan kalimat saya daripada menyalahkan ya. Kadang mungkin ya emosi atau perasaan ataupun hal-hal yang memicu akhirnya kita mengatakan sesuatu yang sebenarnya kita gak perlu katakan kepada orang tua kita. Lalu kalau memungkinkan, kita perlu memberikan alternatif. Jadi kalau misalnya hari ini gak bisa, oke, kita kasih alternatif. Mungkin besok ya ibu bisa saya bantu di jam ini ya sekitaran jam berapa gitu ya. Kita kasih alternatif lain. Jadi gak pure kita nolak mentah-mentah gitu ya. Terus jangan takut misalnya kalau kita merasa atau melihat keluarga kita kecewa ya. Jadi gak usah khawatir, gak usah takut kalau misalnya orang tua kita atau saudara kita atau teman kita merasa kecewa kalau kita tolak gitu. Terus bedakan rasa bersalah dengan tanggung jawab. Seringkali kita menyamaratakan gitu ya, udah tanggung jawab. rasa bersalah gitu ya, semuanya kita samakan, tanggung jawab, rasa bersalah. Ternyata kita perlu membedakan rasa bersalah dan juga tanggung jawab kita sebagai anak ya, apalagi yang harus menghormati dan menghargai orang tua kita. Dan terakhir, ternyata tetap menghormati keluarga ketika kita berkata tidak. Wow, luar biasa di pagi hari ini kita banyak belajar. Tetapi sebelum Piet tutup responders ya, kita belajar ternyata mencintai keluarga bukan berarti kita harus selalu berkata iya. Kadang ya responders, kita mengatakan tidak dengan jujur, dengan sopan dan penuh kasih justru menjadi cara kita menjaga diri sekaligus menjaga hubungan dengan keluarga. Nah, karena keluarga bukan tentang siapa yang selalu mengiyakan, tetapi tentang bagaimana kita bisa saling memahami. Wow, thank you semuanya responders. Luar biasa pagi hari ini, Cila bersyukur karena bisa terus menemani responders di program Sketsa Keluarga Indonesia. Buat kamu yang terus setia mendengarkan Respon Radio, Cila mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan kamu yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan khawatir karena setelah ini ada program Retro Siang. Nah, untuk saat ini memang kita masih bisa didengar di streaming kita ya di www.responradio.com. Kita berharap suara audio Respon Radio ini bisa lebih jernih dalam proses perbaikan beberapa hari ini, bisa segera selesai dengan baik, dengan lancar. Tetap semangat responder semua ya, tetap menjaga kesehatan, tetap beraktivitas dengan baik, dan berharap biarlah semuanya bisa berkarya ya dan bisa menjadi dampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih dan Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di program selanjutnya. Kita akhiri perjumpaan ini dengan lagu dari Jiva Magnolia yang berjudul Cukup.

Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, selamat siang Responers dimanapun berada. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Karena kita sudah sampai di jam 11 tentunya. Saatnya kita bakal bernostalgia dalam program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Di siang hari ini ya, mungkin yang lagi di jalan tentunya hati-hati di jalan. Yang lagi di hati jangan jalan-jalan. No ya. Kemarin bakal menemani Responers tentunya dengan berbagai lagu-lagu lawas yang akan membawa kita semakin bernostalgia. Karena terkadang cukup untuk memutarkan satu lagu lama dan tiba-tiba kita bisa kembali ke masa ketika hidup terasa lebih sederhana. Waduh, udah kayak rumah makan Padang ya. Ini udah mendekati jam-jamnya Sumatera Tengah nih kalau kata orang ya, jam-jam rawan kalau udah ngomongin rumah makan ataupun makan siang. Nah, mungkin juga ada yang lagi beraktivitas untuk lagi masak makan siangnya, atau juga yang lagi bengong-bengong aja ya. Pokoknya kemarin temanin semua aktivitas Responers di siang hari ini. Jadi bisa langsung gabung aja di 0821 5566 8003 untuk request lagu-lagu lawas favorit kamu. Dan juga bisa gabung di 0811 6622 930. Pokoknya bisa gabung dari kontak ataupun WhatsApp kita. Dan gak hanya dari kontak dan WhatsApp, Responers juga bisa gabung nih dari media sosial kita, dari live TikTok di akunnya Respon Radio 93,0 Official. Sudah ada yang bergabung, ada Bang Pacapua, ada Kak Kafka, ada Uda Ardi, ada Bang ATS Black Void. Pokoknya selamat bergabung ya, dan yang mau request lagu langsung aja ketik di kolom komentar, lagunya bakal kita putarkan nanti. Nah, kalau ada request jangan lupa untuk didengarkan ya lagunya langsung aja di streaming, karena kita cuma bisa diakses dari streaming dan aplikasi Radio Jati ya Responers, karena sedang ada perbaikan. Tapi kita doakan semoga perbaikannya berjalan dengan lancar, jadi bisa cepat mengudara nih di radio seperti biasanya. Nah, kalau dari streaming langsung aja di www.responradio.com serta dari aplikasi Radio Jati dengan channel Respon Radio yang bisa kamu download aplikasinya dari Google Play Store. Dan di siang hari ini sudah menyapa kita semua, ada Uda Jazz. Assalamualaikum Rin. Waalaikumsalam Uda Jazz. Gimana kabarnya di Kuala Lumpur sana Uda? Kalau di Padang Kasang kayaknya ini kabutnya, asapnya udah mulai masuk nih Uda. Semoga Uda juga sehat-sehat di sana ya Uda. Dan Uda di WA boleh request Rin? Boleh. Boleh banget Uda, marin tunggu nanti requestan Uda dari WA ya. Dan di siang hari ini kayaknya kita dengarkan dulu deh kembali satu lagu yang bakal membawa kita mengenang masa remaja. Kali ini dari penyanyi Krisye, yaitu Kenangan Remaja.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: bareng Marin tentunya di 93,0 FM Respon Radio. Di siang hari ini ya, sudah kita putarkan nih lagu yang sangat, waduh, jazz banget nih dari Peter Andre Lonely, requestan dari Kak Miti underscore R yang sudah bergabung di live TikTok kita. Kita sapa-sapa dulu untuk semua responers yang sudah bergabung di live TikTok kita. Yang pertama ada Bang Pacapua, ada Bang Justin. Bang Justin ini pendengar kita yang dari Turki, akhirnya sekarang sudah pergi ke Afrika lagi. Sehat-sehat abangku. Terus juga ada Bang King Kong TikTok, ada Bang Tesilo, ada Bang Andika, ada Kak Kafka, dan masih banyak lagi yang tentunya sudah stay di live TikTok kita di siang hari ini. Nah, responer yang lagi dengerin dari streaming juga dan aplikasi Radio Jati, kalau misalnya penasaran, ya ini kalau misalnya, kalau enggak juga ya gimana ya gitu. Kalau penasaran dengan gimana sih wajah Marin ini sebenarnya ya, langsung aja gabung di live TikTok kita di @responradio93.0 official. Dan juga bisa gabung di siang hari ini ya bareng kita. Tentunya kita bakal mengudara bersama responers di siang hari ini. Nah, sudah ada yang bergabung bersama kita dari Uda Jazz. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum Uda.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak, kabarnya Uda?
1: Alhamdulillah, berkat doa sehat.
0: Ande, Marin pun alhamdulillah. Marin pun alhamdulillah berkat berkat doa Uda, Mbak.
1: Studio baru untuk sementara waktu.
0: Ayo, untuk sementara waktu studio baru udah. Soalnya yang ya, memang baru nanti kita resmikan dulu, nah udah.
1: Ya, ada penambahbaikan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya udah. Doakan lancar udah biar capek lo selesaikan udah. Oke. Ah, udah apa request lagunya di siang hari ini udah? Kayaknya ada jaringan, siapakah ini yang tidak stabil? Halo Uda.
1: Jangan salah menilai dari Tagor Pangaribuan.
0: Andai, jangan salah menilai dari Tagor. Salam-salam untuk siapa tuh Uda?
1: Salam-salam spesial untuk penyiar bertugas, wanita hebat Marin.
0: Terima kasih Uda, diterima salamnya Uda. Untuk siapa lagi Uda?
1: Untuk Bang Justin ya, sudah bertukar negara
0: di Afrika. Iya, sudah bertukar negara.
1: Dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada.
0: Oke, Uda.
1: Arin, semoga sehat selalu.
0: Amin, Uda pun sehat selalu ya Uda.
1: Oke, Kirin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Jazz sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya, dengan request lagunya Jangan Salah Menilai. Nah, ini pesan Uda. Di hari ini mungkin responder lagi bekerja, lagi beraktivitas, jangan sampai salah menilai pula ya. Nanti yang dikira nganggap cuma teman, ternyata lebih dari teman deh. Jangan sampai ya. Ditunggu nanti Uda, lagunya akan Marin putarkan. Dan juga dari live TikTok kita di siang hari ini sudah ada request lagu dari Mas Budeng, Kisah Kasih di Sekolah dari penyanyi Obi Mesak, serta requestan lagu dari Bang Pacapua nih dari John Sekada yang judulnya Spanish Version. Untuk itu kita bakal putarkan aja langsung ke tiga lagu ini yang bakal semakin membawa kita bernostalgia dengan masa-masa lawas ataupun di bawah tahun 2006. So untuk itu, satu lagu dari Tagor Pangaribuan, Jangan Salah Menilai akan mengudara.

0: elah berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo.
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

Ingat, nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Itu dia satu lagu dari siapa ya? Dari Jang Sekada tentunya, featuring dengan Otro Diamasin Fere yang judulnya Spanish Version, sudah menemani kita ya di siang hari ini. Waduh, gak kerasa juga sudah membawa kita di menit 47. Dan kayaknya makin dekat dengan perpisahan tuh jam pertama ya. Tapi kayaknya kita masih punya lagi nih beberapa lagu yang bakal membawa kita kembali serta terus bernostalgia. Karena kalau ngomongin waktu gak kerasa juga ya, sekarang kita udah di bulan ke-9 dan udah 9 hampir 8 bulan penuh kita melewati tahun 2026 yang penuh canda tawa, kenangan, suka duka, tangis, banyak pokoknya yang sudah bergabung bersama kita. Dan tentunya tadi selain dari Udah Jazz di Kuala Lumpur, juga ada yang mau bergabung dari Pulau Sulawesi nih, ada Bang Tiar. Kita angkat dulu yuk telepon dari Bang Tiar. Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Ya, halo.
0: Halo Abang, gimana kabarnya Bang?
1: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana Bang? Kondisi lingkungan juga?
1: Baik, panas membara.
0: Oh, belum turun-turun hujan toh dari sana, di sana?
1: Belum.
0: Oke, sepertinya ada gangguan jaringan ya. Terputus telepon kita sama Bang Tiar. Bang Tiar boleh ditelepon kembali? Oke, sudah masuk kembali, ada telepon dari Bang Tiar, kita angkat dulu. Halo Bang. Halo. Halo Bang Tiar. Iya, halo. Kayaknya tadi terpencet, kita terputus ya Bang.
1: Halo.
0: Halo, iya.
1: Suaranya.
0: Halo, udah terdengar suara Marin Bang? Iya, kayaknya lagi ada gangguan jaringan lagi nih sama Bang Tiar ya, lagi-lagi terputus juga nih telepon kita. Sambil menunggu, iya, kita mencoba lagi ya, angkat telepon dari Bang Tiar. Halo, assalamualaikum Bang Tiar. Halo.
1: Halo.
0: Halo, iya Bang, sudah terdengarkah suara Marin? Halo Bang. Halo. Oke, wah sepertinya ini memang belum bisa ya, ada gangguan sedikit ini mungkin di siang hari ini. Dan kita bakal kembali mendengarkan beberapa lagu-lagu requestan ya datang kali ini. Ada requestan dari responder kita di live TikTok, dari Bang King Kong TikTok yang request The Power of Love, tentunya dari Air Supply. Dan juga ada requestan dari Bang Fish Chess Boy, yaitu Merah Delima Asli Group, yang bakal mengudara bersama kita di siang hari ini.

satu lagu dari Air Supply, The Power of Love, tentunya membuktikan kekuatan sebuah cinta ya, yang gak ada habisnya, gak ada masanya. Tapi sayangnya perjumpaan kita di siang hari ini ada batasnya. Ya, karena kita sampai di menit 55. Seperti biasa kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam yang pertama. Tapi tenang aja, kita akan kembali lagi nanti di jam selanjutnya, jam kedua, tepat jam 12, masih dengan berbagai lagu-lagu lawas yang sudah antri nih. So, untuk penutup jam pertama ini, kita dengarkan satu lagu special request dari Bang Pisces Boy, yaitu Merah Delima Asli Group. Dan tetap stay tune terus di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Klarianda.

Dari Dul Sumbang sudah kembali membawa kita bernostalgia ya. Kalau bulan bisa ngomong sih, kalau kata Kak Pacapua yang bisa ngomong cuman bulan Sutena guys. Tapi kalau bulan bisa ngomong, tentunya Marin juga bisa menghibur di siang hari ini dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari dengan irama nostalgia. Dan gak kerasa kita sudah di jam kedua ya. Tentunya masih sama dengan jam pertama yang bakal menemani dengan berbagai

Lagu-lagu lawas penuh makna, penuh kenangan, penuh cerita, karena musik tentunya punya cara sendiri untuk membuat kita melihat kembali segala perjalanan ya, segala kenangan yang penuh makna. Masa lalu gak harus dilupakan, tentunya masa lalu juga harus kita kenang bersama ya, karena yang namanya masa lalu ya harus kita jalani dong. Bukan jalani ya, tapi ya masa lalu ya harus kita, ya udah kita jalani, dan dari masa lalu lah yang bawa kita menuju perjalanan ke masa depan saat ini. So tentunya di jam kedua ini sudah kembali banyak requestan lagu yang akan siap kita udarakan ya, kita udarakan gak gitu, kita putarkan buat menemani kegiatannya Responers. Salah satunya datang dari Bang Kafka yang request lagu Berita Kepada Kawan dari Ebit GAD, serta dari Kak JJ yaitu Black Back in Black dari AC/DC. So untuk Responers juga yang mau bergabung di siang hari ini, yang mau diputarkan lagu-lagu lawas favoritnya, langsung aja di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622930, serta juga bisa dari akun TikTok kita. Tentunya kita lagi live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Serta jangan lupa untuk dengarkan juga lagu-lagu yang masuk ya, bisa dari streaming di www.responradio.com atau juga dari aplikasi Radio Jati. Dan tadi juga sudah ada nih requestan dari Bang Tiar yang bergabung ya dari telepon, tapi belum kita putarkan dan akan kita putarkan di segmen selanjutnya ya Bang Tiar. Untuk itu satu lagu dari Ebit GAD, Berita Kepada Kawan, play mengudara.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, perubahan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan suatu kemajuan. Sayangnya, banyak orang yang tidak mau berubah. Mengapa? Ada beberapa alasan mengapa orang tidak mau berubah. Yakni, pertama, adanya comfort zone. Orang tidak mau berubah karena sudah merasa senang dengan hal-hal yang biasa dilakukannya. Padahal, walau kadang menyakitkan, sebaiknya kita keluar dari comfort zone hidup kita untuk menikmati masa depan yang lebih cerah. Kedua, ada perasaan takut. Orang tidak mau berubah karena takut gagal. Padahal kita perlu keberanian untuk mencoba dan berhasil. Jadi mengapa kita tidak mengambil risiko? Ketiga, berpaling pada kesuksesan masa lalu. Orang-orang semacam ini selalu bangga dengan keberhasilan masa lalunya. Ia lupa bahwa keberhasilan masa lalu telah lewat. Sekarang yang dituntut adalah keberhasilan masa kini karena dunia terus berubah. Keempat, alasannya adalah masa depan yang tidak jelas. Orang-orang semacam ini tidak mungkin.

0: Yeay, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So itu dia ya satu lagu dari Uncle B yang sudah kita putarkan, judulnya Raja dari Rift, yang sudah membuat kita makin bernostalgia di menit 26 ya, hampir mendekati pertengahan jam kedua di siang hari ini. Dan gak hanya lagu dari Bang Bulls yang di live TikTok aja yang bakal kita puterin, tapi ini sudah bergabung ada Bang Tiar ya, tadi yang sempat gabung tapi teleponnya belum tersambung. Kita dengarkan dulu nih, ada telepon dari, ada voice note dari Bang Tiar di siang hari ini.
1: Ini suaranya gak ada nih. Aku mau request lagunya Chris Patti.
0: Oke, mengenangmu dari Chris Patti akan kita putarkan ya Bang Tiar. Serta ada salam-salam dari Bang Tiar nih kayaknya yang bakal kemarin putarkan juga, ada voice note yang disampaikan oleh Bang Tiar.
1: Oh ya, kalau ada, salam buat Marin sama siapa tuh yang di sampingnya, buat teman-teman semua di situ lah, kru Respon Radio yang lagi bebas tugas, yang lagi istirahat, yang sebentar lagi akan makan siang kayaknya, dan juga buat responder di mana saja berada, buat bunda-bundanya juga, itu aja.
0: Oke, salam-salam dari Bang Tiar sudah kita sampaikan, dan mengenangmu dari Chris Patti juga akan kita putarkan setelah backsound yang satu ini, dan nanti juga akan diikuti dengan lagu tambahan, lagu requestan maksud Marin dari Bang Dean, yaitu dari Dewa 19.1, serta requestan lagu dari Bang Rifki, Cupapi Nyenyo, itu Nothing's Gonna Change My Love For You dari Glenn Medeiros. So untuk itu ketiga lagu ini bakal Marin putarkan dan mengudara bersama kita di siang hari ini untuk semakin menemani waktu nostalgia.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, perubahan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan suatu kemajuan. Sayangnya, banyak orang yang tidak mau berubah. Mengapa? Ada beberapa alasan mengapa orang tidak mau berubah. Yakni, pertama, adanya comfort zone. Orang tidak mau berubah karena sudah merasa senang dengan hal-hal yang biasa dilakukannya. Padahal, walau kadang menyakitkan, sebaiknya kita keluar dari comfort zone hidup kita untuk menikmati masa depan yang lebih cerah. Kedua, ada perasaan takut. Orang tidak mau berubah karena takut gagal. Padahal kita perlu keberanian untuk mencoba dan berhasil. Jadi mengapa kita tidak mengambil risiko? Ketiga, berpaling pada kesuksesan masa lalu. Orang-orang semacam ini selalu bangga dengan keberhasilan masa lalunya. Ia lupa bahwa keberhasilan masa lalu telah lewat. Sekarang yang dituntut adalah keberhasilan masa kini, karena dunia terus berubah. Keempat, alasannya adalah masa depan yang tidak jelas. Orang-orang semacam ini tidak memiliki visi yang cukup. Ia tidak memiliki perencanaan yang matang. Saran saya, jangan takut untuk melakukan perubahan demi sukses Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

satu lagu dari Dewa 19.1 tentunya sudah kembali mengudara ya, dan masih menemani kita dengan jam-jam yang nostalgia di siang hari ini nih Responders. Waduh, kalau ngomongin tentang lagu-lagu Dewa 19 kayaknya masih familiar banget ya untuk teman-teman ataupun Responders yang Gen Z ya, karena juga bandnya masih terkadang masih ngerilis ataupun juga ikut berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi pendatang baru yang masih berkarya tentunya di masa-masa sekarang. Dan kita gak hanya akan dengerin lagu-lagu lawas Indonesia, tapi juga ada lagu-lagu everlasting nih dari mancanegara. Ini kayaknya kalau dengerin lagu ini jadi teringat kembali dengan salah satu drama Korea, Replay 1998. Ya, ini judulnya Nothing's Gonna Change My Love For You, yang kayaknya kalau ngafal liriknya paling ingat di bagian rapnya aja ya, karena kayaknya agak susah dulu ngehafal lagu bahasa Inggris. Tapi semoga yang request ini juga bisa tahu liriknya kali ya. Kalau nggak tahu juga kita bakal putarin aja, nanti tinggal searching aja liriknya, karena sekarang udah aksesnya udah mudah banget ya. So, juga selain itu ada requestan lagu dari Bang Rex yang judulnya Earth Song. Ini apakah lagu bumi kah ini maksudnya? Dari Michael Jackson. So, untuk itu kedua lagu ini ya bakal kemarin putarkan untuk menemani siang hari ini dengan berbagai kenangan yang penuh makna melalui sebuah lagu-lagu. So, kita dengarkan langsung dari Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

satu lagu dari Michael Jackson, Earth Song, requestan dari Bang Rex yang sudah menemani kita di siang hari ini. Kayaknya lagu ini sedang relate banget ya dengan keadaan dan kondisi di saat ini, dimana dari lagu ini menggambarkan bentuk kepedulian yang mendalam dan ratapan atas kerusakan lingkungan serta penderitaan planet bumi akibat ulah manusia. Ada berbagai macam poin dan makna serta tema utama.

tema yang dibahas dari lagu ini. Lagu ini sendiri juga menyoroti bagaimana masalah nyata seperti penggundulan hutan, polusi udara, dan air serta industrialisasi yang merusak alam. Wah, ini memang lagi terjadi dan sepertinya relate juga dengan kondisi Indonesia saat ini ya. Lalu adanya kekejaman terhadap hewan dalam lagu ini diperlihatkan gimana kepedulian terhadap perburuan liar serta penyiksaan hewan demi kepentingan manusia. Dampak peperangan dan kemiskinan. Michael Jackson juga menghubungkan bagaimana kerusakan alam dengan penderitaan manusia akibat perang, konflik global, dan kemiskinan yang mengabaikan masa depan bumi. Dan lagu ini juga mengajak kita untuk bersatu, di mana bersatu untuk bangkit, peduli, dan menyembuhkan kembali bumi sebelum semuanya terlambat. Lagu ini juga jadi pengingat dan pesan ya untuk kita menjaga ekosistem, menjaga lingkungan, apalagi saat ini banyak sekali lahan-lahan dan hutan-hutan yang mulai terbakar dan juga polusi udara yang cukup pekat ya. Dan semoga responder dimanapun berada dijauhkan dari mara bahaya serta pokoknya sehat-sehat terus, khusus juga buat responder yang mungkin berkendara menggunakan sepeda motor. Hati-hati di jalan. Serta jangan lupa gunakan masker untuk terhindar dari penyakit infeksi saluran pencernaan alami ataupun juga ISPA. So, karena kita udah di menit 55, kita akan menutup perjumpaan kita di jam kedua tentunya di Retro Siang hari ini. Tapi tenang aja, kita akan kembali lagi nanti di jam ketiga masih dengan berbagai lagu-lagu lawas dari tahun di bawah 2006 ya. Artinya lagu-lagu sebelum tahun 2006 yang sudah antri dan akan kita putarkan nanti tepat di jam 1, jam terakhir kita dalam program Retro Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di www.responradio.com. Dan kita bakal tutup jam kedua ini dengan satu lagu requestan dari Bang Justin yang sudah menyapa kita di siang hari ini dengan requestannya All the Small Things dari Blink 182.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu, Rindu Aku Rindu Kamu, dari Doel Sumbang featuring Nina Karlina ya. Sudah mengudara tentunya dan membuka kembali perjumpaan kita di siang hari ini, di jam ketiga dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Dan lagu tadi merupakan requestan langsung dari Bang Alvan, yang tentunya sudah bergabung ya dari WhatsApp dan juga live TikTok kita. Selain request lagu, Bang Alvan juga udah ngirim nih kata-kata dari WhatsApp ya, yang bakal kemarin baca kayaknya ini untuk jadi motivasi untuk kita semua di siang hari ini. Yang kata-katanya seperti ini: jangan menunggu semuanya mudah untuk mulai bergerak. Mulailah bergerak agar semuanya terasa lebih mungkin. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi kamu selalu bisa belajar menyesuaikan langkah. Aduh, kata-kata hari ini Bang Alvan mantap sekali. Jangan menunggu, tapi dimulai aja dulu. Dan hidup tuh memang gak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita ya. Kadang justru kita yang berjalan menyesuaikan langkah atau arus kehidupan. Terima kasih Bang Alvan sudah bergabung di siang hari ini.

So, kita juga akan kembali dengerin lagu-lagu requestan dari responders ya. Tadi ada requestan dari Bang Pacapua yang masih stay dan masih ada karena juga requestan lagunya masih ada dari Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun Tudi. Juga ada requestan lagu dari Bang Bulls ya, Teman Tapi Mesra dari Ratu. Nah, juga ada tambahan requestan dari Uda Jazz nih yang sudah bergabung dari WhatsApp kita yang terus monitor dari streaming. Uda minta lagu tambahan dari Bryan Adams judulnya Everything I Do. Oke, ditunggu nanti ya lagunya. Dan juga di Relive TikTok kita masih ada Bang. Kok tahu sih itu gua? Kira-kira masih di dalam enggak? Aduh, kayaknya udah enggak di dalam ya. Ya udah deh, enggak apa-apa, nanti kalau udah dalam kita putarin lagunya ya. So, untuk itu satu lagu dari Bang Pacapuah terlebih dahulu masih ada dari Dian Pramana.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

0: Satu lagu special request dari Uda Jazz, dari Ryan Adams, Everything I Do, sudah menemani kita ya nih siang hari ini dan membawa kita di menit ke-24. Dan untuk responers, kita masih dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia yang tentunya masih ada sekitar berapa jam lagi nih? Waduh, tinggal 30-an menit lagi ya. Dan juga kita angkat dulu telepon dari Bang Sanjaya di malam hari, di siang hari ini, yang sudah bergabung bersama kita dan akan menemani kita dengan requestan lagu. Halo, assalamualaikum Abang.
1: Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Selamat siang Abang. Gimana kondisi cuaca di sana? Gimana kabar Abang?
1: Ya, situasi dan kondisi sekarang ini di Kota Bengkulu sangat panas. Belum ada turun hujan sama sekali.
0: Aduh. Aduh. Apalagi Bang, kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Oke lah. Tapi di sana berkabut kah, Abang? Banyak asap nggak udaranya? Di sana berasap nggak?
1: Berasap nggak tuh? Daerah nggak, aman-aman.
0: Aman ya, oke ya Bang. Bang mau request lagu apa di siang hari ini?
1: Requestan hari ini dari Stinky.
0: Apa tuh?
1: Mungkinkah?
0: Aduh, mungkinkah kita kan selalu bersama? Ada Bang, oke Bang. Mungkinkah dari Stinky? Salam-salamnya special untuk siapa?
1: Pertama untuk dirimu.
0: Oke, diterima salamnya.
1: Yang kedua untuk Jejel. Ada Jejel sana?
0: Ada, Jejel. Rame sini Bang.
1: Jejel si Manis, si Cici Miao Miao, Nica, Jojo, Ajo Silva, semuanya kru respon. Untuk Uda Jazz di Malaysia, tetap semangat. Untuk Bol, untuk Rek, kopi lu, makan siang lah. Kalau jadi mandor, gak usah lah jadi mandor di respon lu. Jadi kuli saya langsung.
0: Iya, Bang, yang kayak pasir nak Bang?
1: Ya, angkat pasir tuh, angkat semen tuh, bantulah. Tapi ada orang rumah dalam tuh, tolong orang rumah. Kau enggak komentar, apa enggak rumah?
0: Anda. Untuk siapa lagi Bang? Salam-salamnya.
1: Salah dulu, aku akan bikin salah untuk siapa? Untuk khusus untuk orang grupo, untuk dirimu saja.
0: Oke, Abang. Beko kemarin putan sudah backsound ke lagunya ya, Bang. Sip. Abang dapat salam balik dari Uda Jazz dan yang lainnya.
1: Salam kembali. Ya, Eko lah di komentar saya mau turun loh. Aku sedang di luar, sagan Bang.
0: Oke, Abang. Terima kasih, Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, responers, Bang Sanjaya sudah bergabung menyapa kita semua di siang hari ini ya. Mungkinkah dari Stinky akan kita putarkan? Serta sudah ada requestan lagu dari Uda Fitroni, yaitu Burung Camar dari Vina Panduwinata, yang juga akan mengudara bersama lagu dari Bang Sanjaya. Tapi yang pertama, satu lagu dari Stinky, mungkinkah? Play and Club, mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Vina Panduwinata, Burung Camar. Aduh, kalau terakhir lihat burung camar ini kapan ya? Kayaknya kemarin gak pernah lihat, jadi gak ada terakhir kali pernah lihat burung camar. Cuman ini lagunya memang hype banget dan kayaknya seru banget untuk ya joget-joget bau sedikit lah peregangan di siang hari ini ya, biar gak capek-capek banget nih duduk di depan monitornya atau juga melaksanakan berbagai aktivitasnya. Karena ini biasanya udah jam-jam rawan ya, dan ini juga udah rawan banget suara-suara di sini responers. Mungkin kalau responers yang dengerin di streaming, banyak banget sound effect-nya. Ah, itulah padatnya aktivitas di Respon Radio siang hari ini ya. Jadi harap bersabar, sabar wa tabah wa. Ah, itulah kalau kata-kata quote di TikTok saat ini. Aduh. Tapi tenang aja ya, walaupun di sini cukup agak padat kerjanya, tapi lagu kita juga akan padat diisi dengan berbagai lagu-lagu lawas. Karena sudah banyak nih lagu-lagu requestan yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Ada dari Bang Daun Jatuh, requestnya dari Ebit Gade Kamelia One dan Kamelia 1 maksud Narin. Dan juga ada tambahan dari Bang Silo, itu dari penyanyi Deloitte ya, requestannya Tak Mungkin. Kalau tadi Bang Sanjaya nge-request lagu dari Stinky Mungkinkah, kayaknya ini jawaban dari Bang Silo, Tak Mungkin dari Deloitte. Serta juga ada requestan dari Bang Pacapua, yaitu dari Richard Max, judulnya Hazard. Oke, ketiga lagu ini bakal menemani nostalgia kita di siang hari ini. So responders juga kayaknya kalau requestan lagu udah penuh ya, karena kita juga bakal closing nih bentar lagi. Tapi kalau mau berkirim-kirim salam masih bisa dan boleh banget, tentunya ditunggu ya requestan salam-salamnya. Jadi ketiga lagu ini bakal main putarkan dan bakal mengudara bersama kita terlebih dahulu. Satu lagu dari Bang Daun Jatuh, Kamelia 1, Ebit Gade.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Richard Mark Hazard tentunya sudah membawa kita di penghujung ya jalan nostalgia kita di siang hari ini. Dan gak kerasa kira kita sampai di penghujung perjalanan nostalgia kita hari ini. Terima kasih tentunya untuk semua responders yang sudah menemani dari awal sampai sekarang. Dan terima kasih juga yang sudah berbagi lagu-lagu lawas penuh kenangannya ya. Mungkin untuk para responders kita, para orang tua yang kita kasihi juga yang lagi dengerin, semoga hari ini ada satu lagu yang kembali mengingatkan kita pada masa muda yang sangat indah. Dan untuk responders anak muda nih Gen Z, semoga hari ini kita bisa menemukan satu lagu baru dari masa lalu, atau mungkin menemukan cerita baru tentang ayah dan ibunda kita. Karena ternyata untuk mengenal seseorang lebih dekat, kita gak harus selalu bertanya tentang kehidupannya hari ini. Kadang hanya perlu bertanya, dulu waktu muda lagu favorit kamu apa sih? Dan biarkan tentunya musik membuka ceritanya sendiri. So, Marin juga mau minta maaf mungkin kalau selama siaran hari ini ada kesalahan kata ataupun lagu-lagu yang belum bisa Marin putarkan ya, serta mungkin segala tingkah laku yang kurang berkenan di yang nonton di live TikTok. Senang sekali Marin bisa menemani perjalanan nostalgia responders, tapi kita harus akhiri dulu perjalanan hari ini, dan tentunya perjalanan nostalgia kita akan kembali dimulai esok hari. Tentunya program Retro Siang akan terus hadir setiap hari Senin hingga hari Jumat dengan jam yang sama, jam 11 siang sampai jam 2 siang. Setelah ini akan ada berbagai program-program menarik lainnya, mulai dari program berita dan juga cerita Minang. Dan jam 3 sore nanti jangan lupa bergabung karena kita akan menghoyakkan Dun Sanak Sadonyo, Jo Dendang-Dendang Minang kesayangan kita. Dan untuk itu Marin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran responders. Kita bertemu lagi dengan program-program selanjutnya. Dan jangan lupa kalau nanti di rumah ada ayah, ibu, kakak, adik atau siapapun yang lebih tua dari kita, coba putarkan satu lagu lawas, dengarkan bersama, bernyanyi bersama. Dan kalau mereka mulai cerita tentang masa lalu, dengarkan. Sampai bertemu lagi di program Lagu Lama Cerita Kita di Retro Siang, tentunya esok hari. Untuk itu, Marin pamit undur diri, kita bertemu lagi dengan program-program selanjutnya. Tetap semangat dan selamat beraktivitas. Kita tutup di siang hari ini dengan satu lagu dari Ada Band, Setengah Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang Responers, hari ini berita pertama kita di Respon Newsline 2 September 2026. Pemkab Tanah Datar dan Padang Pariaman jalin kerjasama strategis. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman memperkuat sinergi antar daerah melalui penandatanganan kesepakatan bersama oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis di Gedung Indo Jolito Batu Sangkar. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan masing-masing daerah. Dalam kerjasama tersebut, Tanah Datar yang punya potensi pertanian membutuhkan pasokan kelapa dan ikan laut dari Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis pun menyatakan kesiapan daerahnya memenuhi kebutuhan komoditas maritim dan olahan kelapa berkualitas untuk mendukung kebutuhan Tanah Datar. Sinergi juga diperkuat melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara Ketua Dekranasda Tanah Datar Nyonya Lise Eka Putra dan Ketua Dekranasda Padang Pariaman Nyonya Nita John Kennedy Ajis. Kerjasama ini berfokus pada pemberdayaan perajin kriya melalui peningkatan kompetensi, inovasi desain, serta perluasan akses pasar. Ketua Dekranasda Tanah Datar yang menyatakan siap memfasilitasi bimbingan teknis bagi perajin Padang Pariaman melalui sentra tenun Pandai Sike dan Lintau. Program tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya wirausaha mandiri sekaligus memperkuat sektor kerajinan di kedua daerah. Jajaran organisasi perangkat daerah terkait diminta segera memfinalisasi program teknis agar kerjasama dapat direalisasikan di lapangan.

Berita kedua di siang hari ini, Disparpora dan Satpol PP tindak lanjuti dugaan pungli di Pantai Tiram. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bergerak cepat menindaklanjuti video yang beredar di media sosial terkait dugaan pungutan liar atau pungli terhadap pengunjung di kawasan wisata Pantai Tiram Selasa 1 September 2026. Peninjauan lapangan dilakukan bersama Kasat Polaroid Polres Padang Pariaman, Ibtu Marjunedin, unsur pemerintah nagari, Pokdawir Setiram, Wali Korong, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Tim gabungan melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah pihak untuk memperoleh informasi yang utuh terkait dugaan pungutan tersebut. Langkah ini menjadi respon pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat yang muncul mengenai adanya pungutan terhadap pengunjung di sepanjang kawasan Pantai Tiram. Kepala Disparpora Padang Pariaman, Anton Wiratanjung, menegaskan pemerintah daerah tidak ingin tindakan oknum merusak citra destinasi wisata yang terus dibangun dan dibenahi. Menurutnya, kawasan wisata harus mampu memberikan rasa aman, nyaman, serta pelayanan yang baik kepada setiap pengunjung. Ia juga menekankan pentingnya peran Pokdarwis dan masyarakat dalam menciptakan suasana wisata yang kondusif. Pemerintah daerah mengingatkan bahwa setiap pungutan di kawasan wisata harus memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan. Informasi mengenai dugaan pungutan ataupun tindakan yang meresahkan wisatawan akan terus ditindaklanjuti melalui pengecekan dan klarifikasi. Masyarakat, pengelola wisata, Pokdarwis dan pelaku usaha juga diajak bersama-sama menjaga nama baik destinasi wisata di Padang Pariaman.

Berita ketiga, Pemkot Bukit Tinggi dan UNP reaktivasi Kampung Wisata Tapian Tabiang Barasok 2026. Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama tim pelaksana program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPPK Ormawa UPKK Universitas Negeri Padang UNP mengaktifkan kembali potensi Kampung Wisata Tapian Tabiang Baraso atau Tebing Berasap. Kegiatan bertajuk Grand Reactivation tersebut merupakan bagian dari program PPK Ormawa yang berlangsung sekitar 2 bulan dengan melibatkan masyarakat dan kelompok sadar wisata atau POKDARWI setempat. Berbagai upaya dilakukan untuk membenahi kawasan wisata tersebut, mulai dari revitalisasi kawasan, penguatan kelembagaan, pelatihan mitigasi dan kebencanaan, hingga peningkatan pelayanan serta penyambutan wisatawan. Tim PPK Ormawa juga membantu membuat website, mengembangkan konten kreatif, serta memberikan pelatihan pengelolaan arus kas kepada pengelola wisata. Pembina PPK Ormawa UPKK UNP, Siti Hajar Taitami, berharap programnya yang telah dijalankan dapat dilanjutkan secara mandiri oleh POKDARWIS dan masyarakat agar Tabiang Baraso tetap terawat dan berkembang. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNP, Rev Naldi, mengatakan lokasi tersebut dipilih karena memiliki potensi wisata alam yang belum dikelola secara optimal dan dinilai menarik bagi pegiat traveling serta pencinta aktivitas jelajah alam. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ibnu Aziz, mengapresiasi kolaborasi UNP, mahasiswa, pemerintah, POKDARWIS, dan masyarakat dalam menjalankan kembali destinasi tersebut. Tabiang Baraso berada di kawasan bibir Ngareh Siano, Kelurahan Bukit Apik Puhun, Kecamatan Gugua Panjang, dan punya keunikan berupa kabut tebal yang kerap bertahan di antara lembah sehingga dari kejauhan terlihat seperti tebing yang mengeluarkan asap.

Berita keempat di siang hari ini, BNPB 615 warga desa dievakuasi hindari paparan erupsi Gunung Sinabung. BNPB melaporkan sebanyak 615 warga desa Kuta Tengah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara telah dievakuasi ke tempat pengungsian menyusul meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung. Sebanyak 211 keluarga tersebut kini berada di posko penanganan darurat di Desa Sukatepu, Kecamatan Namanteran sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya erupsi. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bertones P. Penjaitan, mengatakan evakuasi dilakukan setelah aktivitas vulkanik Gunung Sinabung meningkat. Selain Kuta Tengah, Desa Parayung di Kecamatan Prayung juga termasuk wilayah yang berpotensi terdampak, meski warganya masih memilih bertahan di rumah dan tetap berada dalam pemantauan petugas. Peningkatan aktivitas vulkanik tersebut terjadi setelah PFMBG, Badan Geologi, menaikkan status Gunung Sinabung dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Sebelumnya, gunung api itu mengalami erupsi dengan melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 3.500 meter dari puncak. BNPB menghimbau masyarakat dan wisatawan meningkatkan kewaspadaan serta menghindari kawasan yang berpotensi terdampak. Warga dilarang melakukan aktivitas di desa-desa yang sebelumnya telah direlokasi jalan dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung, serta kawasan sektoral hingga 6 km ke arah selatan tenggara, sesuai rekomendasi Badan Geologi Kementerian ESDM.

Berita kelima, hari pertama Jambore Kader PKK Sumber, kontingen Padang Pariaman tampil all out. Kontingen TP PKK Kabupaten Padang Pariaman tampil penuh semangat pada hari pertama Jambore Kader PKK se-Sumatera Barat. Mengandalkan kebersamaan, kreativitas, dan kekompakan, para kader bertekad memberikan penampilan terbaik dalam berbagai perlombaan, seperti paduan suara, cerdas cermat, seni budaya, dan juga penyuluhan kesehatan. Kontingen Padang Pariaman mengikuti Jambore dengan persiapan dan target yang matang. Kekompakan serta kerjasama antar kader menjadi modal utama untuk menghadapi persaingan dengan kontingen kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat. Para kader juga diminta tampil percaya diri dan maksimal dalam setiap kesempatan. Ketua TP PKK Kabupaten Padang Pariaman, Nita Ajis, menyatakan optimistis kontingennya mampu meraih juara pertama tingkat Provinsi Sumatera Barat. Ia mendorong para kader untuk tidak takut tampil dan terus menjaga semangat. Karena Jambore bukan hanya tentang memperoleh piala, tetapi juga menjadi ajang menunjukkan kreativitas, kapasitas, disiplin, dan kekompakan. Hari pertama, Jambore menjadi awal perjuangan bagi kontingen Padang Pariaman yang masih akan menghadapi sejumlah perlombaan berikutnya. Dengan dukungan seluruh anggota dan tekad untuk tampil maksimal, mereka berkomitmen menjaga kekompakan serta berjuang meraih hasil terbaik dan membawa nama harum Padang Pariaman.

Isu yang hari ini DPR minta Kemenlu sampaikan konsekuensi jika WNI gabung militer asing. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dan status kewarganegaraan apabila warga negara Indonesia bergabung dengan militer negara asing. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul isu mengenai 8 WNI yang diduga bergabung dengan militer negara asing. TB Hasanuddin menilai pemerintah tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan terkait isu tersebut. Menurutnya, informasi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah. Ia juga menyebut faktor ekonomi atau keinginan memperoleh keuntungan finansial dapat menjadi salah satu alasan seseorang memilih bergabung dengan militer negara asing. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan verifikasi terkait informasi WNI yang diduga bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Verifikasi dilakukan melalui perwakilan RI sekaligus dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Kemenlu menegaskan apabila keterlibatan WNI tersebut nantinya terverifikasi, tindakan itu merupakan keputusan individual dan tidak mewakili kebijakan ataupun posisi pemerintah Indonesia. Karena itu, TB Hasanuddin mendorong Kemenlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai ketentuan dan konsekuensi bagi WNI yang memilih bergabung dengan militer negara asing.

Berita ketujuh, 4 orang tewas di acara pernikahan akibat serangan AS di Iran. Jumlah korban tewas akibat serangan Amerika Serikat yang menyasar sebuah acara pernikahan di Iran bertambah menjadi 4 orang. Media lokal melaporkan perkembangan tersebut pada Selasa 1 September 2026 setelah sebelumnya 2 orang yang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Kantor berita resmi Iran, MER, menyebut serangan yang terjadi di desa Kuhestak itu juga mengakibatkan puluhan warga terluka. Secara keseluruhan sekitar 50 orang dilaporkan mengalami luka akibat rangkaian serangan Amerika Serikat di sejumlah wilayah Iran. Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Kermanpur, membenarkan adanya korban luka termasuk anak-anak. Melalui unggahan di platform X, ia menyampaikan bahwa sejumlah warga tewas di desa Kuhestak, sementara hingga 50 orang lainnya mengalami luka dan membutuhkan perawatan medis. Bertambahnya jumlah korban semakin menambah daftar warga sipil yang terdampak serangan AS di Iran. Insiden tersebut juga menjadi sorotan karena serangan terjadi saat masyarakat tengah berkumpul dalam sebuah acara pernikahan.

Berita ke-8, debut manis di Tiongkok Master 2026, Fathir Devin bidik perempat final. Ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan dan Devin Artawayudi mengawali debut di BWF World Tour Super 750 dengan hasil positif setelah melaju ke babak 16 besar China Master 2026 di Shenzhen, Tiongkok. Mereka lolos setelah pasangan Malaysia sekaligus unggulan kelima, Go Zefei dan Nur Izzuddin, mundur usai game pertama yang dimenangi Fathir Devin dengan skor 21-16. Devin mengaku sempat terkejut dengan keputusan lawan menghentikan pertandingan karena tidak melihat tanda-tanda masalah fisik selama game berlangsung. Setelah pertandingan, diketahui Nur Izzuddin mengalami demam sejak malam sebelumnya. Sebelum laga berakhir, Fathir Devin mampu tampil meyakinkan dengan menjaga permainan tetap aman sekaligus meningkatkan agresivitas saat memperoleh peluang menyerang. Meski baru menjalani debut di level Super 750, Fathir dan Devin menargetkan dapat melangkah sejauh mungkin di China Master 2026. Fathir menyebut babak perempat final sebagai sasaran awal, tapi mereka memilih fokus menghadapi setiap pertandingan secara bertahap mengingat ketatnya persaingan. Di babak 16 besar, Fathir dan Devin kembali menghadapi wakil Malaysia, TK Woon dan Yap Roking. Pasangan tersebut sebelumnya mengalahkan wakil Taiwan dalam pertandingan 3 game. Laga ini menjadi tantangan berikutnya bagi Fathir dan Devin untuk mempertahankan performa sekaligus membuka peluang maju ke perempat final.

0: Berita terakhir kita di siang hari ini, gol Bukayo Saka bawa Arsenal menang tipis 1-0 atas Aston Villa. Arsenal meraih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Villa Park Brickhingham. Gol tunggal The Gunners dicetak penyerang sayap Bukayo Saka pada menit ke-59. Hasil ini membuat Arsenal mengkoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Arsenal kini menempati posisi kedua klasemen sementara, hanya kalah selisih gol dari Manchester City yang juga mengumpulkan 6 poin. Arsenal telah mencetak 4 gol sedangkan Manchester City mengkoleksi 6 gol. Sementara itu, Aston Villa masih belum meraih poin setelah sebelumnya kalah telak 0-4 dari Brighton & Hove Albion pada laga pembuka musim. Arsenal langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam pertahanan Villa melalui situasi bola mati. Tapi hingga babak pertama berakhir, kedua tim belum mampu mencetak gol. Memasuki babak kedua, Aston Villa sempat memperoleh peluang melalui Ian Madsen, tapi tendangannya masih melebar dari sasaran. Gol kemenangan Arsenal akhirnya tercipta pada menit ke-59. Berawal dari serangan yang dibangun Gabriel Marquinhos dan Ezequiel Eze, Ricardo Calafiori kemudian mengirim umpan tarik yang disambut Saka dengan sontekan jarak dekat. Arsenal mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir, meski Kai Havertz sempat mendapat peluang emas untuk kembali menggandakan skor.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk Responers.

Dun Sanak Pandanga, Basuo Balya dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sanak bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi 082155668003. Jangan lupa Dun Sanak untuk tuliskan nama, alamat jo pasan-pasan Dun Sanak. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio. Dun Sanak Pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah rumah tangga dan hampir runtuh karena judi.

0: Bang, HP jo dipaci dari tadi, Lai. Mani tu jo, Lai.
1: Ah, Marin, sabantanyo. Siapa tahu kali ko abang menanggadang. Kalau menanggadang awak, utang awak tu bisa lunas adonyo, mah.
0: Bang, sajak dulu lah ya bang katuan cie-cie. Tapi nanado malah piti awak seng abinyo. Tabungan pun ndak ado lah ya, do.
1: Marin, pacayolah jo abang. Tinggal saketek lah nyo ko.
0: Tinggal saketek lah. Satio bulan abang mengeci antak katu. Samanjak tu rumah tanggowa ndak pernah tanang lah do.
2: Assalamualaikum. Eh, kok sunyi bana yo rumah ko?
0: Waalaikumsalam Bu Dila. Ndak baang Bu. Cuman ada masalah sakete.
2: Aul, apa nan bakar ajuan tuh? Dari tadi sibuk jo HP se mah.
1: Ndak ado Bu, cuma main game biasonyo.
2: Aul, ibu alah mandangan dari Marin. Kato Marin, itu bukan game biaso, tetapi itu judi online.
1: Ambo cuma ingin mencari piti labiah Bu, supaya kehidupan ambo tuh lebih ancak.
2: Aul, razaki nan elo indak datang dari jalanan takahtu. Judi itu indak cuman mabian piti, tapi bisa merentuhkan rumah tanggo.
0: Bu Dila, ambo alah ndak tahu leh harus bakat wapo. Ambo hanyonyo rumah tanggo ambo baliak takah dulu.
2: Aul, cibo perhatian wajah Marin. Itu ndak marah doa Aul, tapi rasa tersakiti. Judi itu Allah maranggui kebahagiaan keluarga Aul.
1: Ambo ndak sadar Allah sejauh kok jalannya Bu.
2: Kalau memang Aul sayang jauh keluarga Aul, berhentilah mulai kini. Piti nan sakete tapi halal jauh lebih baik daripada piti banyak tapi merusak kehidupan.
0: Abang, ambo ndak butuh piti banyak do. Ambo hanyo nio, abang baliak tak ke dulu.
1: Maafkan abang Marin. Abang janji, mulai hari ko, abang akan berhenti.
2: Alhamdulillah, itu keputusan non elok. Rumah tanggo itu dijago jo tanggung jawab jo kasih sayang, bukan jo perjudian.
0: Terima kasih Bu Dila. Untung-untung rumah tanggo ambo bisa damai baliak.
2: Amin. Ingatlah, kebahagiaan keluarga jauh lebih mahal dari apapun.

Demikianlah obrolan kita dan sana. Dari kisah awal Jomarinko, awal bisa mencalia bahaso judi online indak pernah membawa kebahagiaan. Nan ado malah mambui hati digelisah, pitih abih jo rumah tanggo dan hampir runtuh. Kadang manusia disangko untung gadang akan datang dari jalanan salah. Padahal, nan sabananyo kebahagiaan rumah tanggo indak ditentukan dek untung-untungan. Tapi, dek tanggung jawab, kasabaran jo kasih sayang diantara suami jo istri. Mudah-mudahan, kisah ko bisa jadi pengajaran untuk kita sadelahnyo. Jan sampai, harapan nan salah merusak kebahagiaan dalam keluarga. Inge dun sana, keluarga dan damai jo hati nan tanang jauh lebih berharga daripada pitih nan datang dari jalanan indak banget.

Yo Dun Sana, tarimo kasih Allah mandangakan bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silahkan kirimkan respon Dun Sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Sekali lagi, 082155668003. Jangan lupa Dun Sana dengan menuliskan namo, jo pesan atau kesan Dun Sana kaserolanya. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kembali lagi dengan Nica di program Lama Bana. Halo, sanak sadonyo, baso balik bujo Nica di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, ba'a kabadun sanak sadolahnya hariko, semoga tetap sehat walafiat, amin. Dan yang sedang menjalankan aktivitas tetap semangat dimanapun berada. Oke, hari kot, hari Rabu tanggal 3 September 2026. Kini saatnya kita berada di dalam program dan lah pasti ya, Lama Bana. Nah, sana juga kawan-kawan bisa sambil menjalani aktivitas hari iko, Nica akan menemani sana-sana jual lagu-lagu pilihan Minang pastinya dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Bagi sana yang ingin request lagu itu bisa di kontak kita 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official atau juga bisa di streaming kita www.responradio.com. Oke, kami juga minta maaf untuk radio analog kita mati tetapi dun sana sadonya bisa mandanga di streaming kita www.responradio.com atau di Radio Jati. Dan masih bisa juga request di WA ya dun sana semuanya. Dan untuk itu, mari kita mendengarkan satu lagu yang berjudul Nan Kanduang Candorang Lain dari Charlie Chan. Selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang tidak mau berubah karena takut gagal. Beberapa hal yang mereka takutkan antara lain, takut gagal, takut dikritik, takut malu, takut menanggung risiko, takut dibicarakan orang, termasuk takut mati. Michael Jordan, seorang pemain basket profesional yang terkenal berkata, "Saya gagal memasukkan 9.000 tembakan dalam karir saya. Saya mengalami kekalahan dalam lebih dari 300 pertandingan. 26 kali saya gagal melakukan tembakan terakhir yang penting. Saya berulang kali gagal dalam hidup saya. Tetapi itulah yang membawa kesuksesan bagi saya." Jenderal Douglas MacArthur yang terkenal dalam Perang Dunia Kedua berkata, "Tak ada jaminan dalam kehidupan ini. Yang ada hanyalah peluang." Perasaan takut atau khawatir dapat melumpuhkan orang untuk berani bertindak, apalagi kalau harus menghadapi perubahan. Ketakutan yang nyatanya jarang terbukti dapat membahayakan kesehatan kita juga. Oleh karena itu, marilah kita memberanikan diri untuk mengambil risiko, karena tindakan untuk gagal dan berhasil harus dilakukan dulu. Jadi mengapa kita tidak mengambil risiko dalam hidup ini?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Terima nikah ya anak kandung Bapak Riri Arsa Miranda dengan maharnya cincin emas 2,5 gram dibayar tunai.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu tadi yang berjudul Hilang Tautan Cinta dari Kintani. Oke, untuk para di sana, kita masih bisa request kontak kita 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di Radio Jati juga bisa. Nah, untuk dun sana semuanya, kita mohon maaf karena untuk radio analog kita mati, tetapi dunsana sadonya bisa mendengar di streaming kita www.responradio.com atau juga di streaming kita Radio Jati. Oke, kita sudah ada tadi requestan Cinto Tigo Hati da Randa Putra featuring Rana Linda dan Rino Cancer. Itu requestan dari Kang Mas Putra Cancer dari live streaming dari live TikTok kita. Oke, kita akan memutarkan lagu Cinta Tiga Hati Randa Putra featuring Rana Linda dan Rino Cancer. Selamat mendengarkan.

Oke, kita sudah mendengarkan satu lagu tadi, Cinta Tiga Hati gitu ya. Abang Kang Mas itu minta diulik lagunya. Oke, boleh nih coba. Cuman tadi apa judulnya? Cinta Tiga Hati. Itu bermakna tentang cinta yang rumit karena hadirnya perasaan di antara tiga hati. Ada rasa sayang, kebimbangan, dan konflik batin karena seseorang harus menghadapi pilihan dalam hubungan. Jadi intinya tuh tentang cinta yang alah ndak sederhana ketika terjebak di antara perasaan sendiri dan perasaan orang lain. Itu maksudnya tuh kayak ada orang ketiga di hubungan kau ya gitu. Jadi kalau menurut Nica, kalau ada orang ketiga modeh itu, berarti kan ibaratnya awak mencari beberapa persen di orang lain gitu. Nah ya, dek bimbang awak gitu. Nah, ancak dipikir-pikir bana. Tapi kalau memang rasanya indak bisa, apailah ju orang lain. Diputuhan dulu, nan hubungan lama kok baru awak jenan baru gitu ya. Gitu ya Kang Mas ya. Dan untuk responder semua, kalau misalkan yang mau di request lagu atau diulik juga lagunya itu ya, kita bisa di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, TikTok kita Respon Radio 93,0 Official, atau kita bisa juga di streaming www.responradio.com atau juga di Radio Jati. Dan kita minta maaf bagi dun sana yang memakai radio analog saat ini ada kendala dan mati. Jadi untuk sementara kita bisa di kontak atau WA, Facebook, Instagram, dan TikTok, dan streaming, dan juga di Radio Jati kita. Nah, tadi sudah ada juga requestan dari Abang Rex. Itu Sakit Patah Bacinto Onde. Iku modenya awak kini kok agak galau-galau gitu ya di sana. Sadolanya siang kok ya. Galau-galau tadi cinto tiga hati. Akini Sakit Patah Bacinto. Jadi saling membaleh rasanya lagu kok gitu. Nah ya. Oke, kita akan mendengarkan satu lagu yang berjudul Sakit Patah Bacinto. Boy Shandy dari requestan Bang Rex. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita sudah mendengarkan requestan lagu tadi dari Bang Pacapua, Mulik Mani Hati Babiso Onde. Agak baah gitu ya. Kalau dicerita-cerita maknanya itu kiranya tentang seseorang yang bakatonyo elok mani, tapi hatinya ndak sebaik ucapannya. Onde kum mau di orang munafik jatuhnya gitu ya. Jadi untuk dun sanak sadolahnyo jangan mudah pacayo hanya karena seseorang pandainya mengecek gitu ya, dek manih muncuangnya gitu ya. Karena dari hati sama seseorangnya tuh kadang berbeda gitu. Oke, kita kini alah berada di penghujung jam pertama. Dun sanak sadolahnya bakal bertemu bisa di jam kedua nanti dan jam ketiga nanti sampai jam 6. Sanak sadolahnya bisa request di kontak atau WA kita, Facebook, Instagram, TikTok dan streaming kita. Untuk itu, sebelum kita menutup, akan mendengarkan satu lagu Ginyang Mak Taci dari Ratu Sikumbang. Oke, selamat mendengarkan.

0: 4 pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Oke, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita lah mendengar cek lagu tadi yang berjudul Rindu Bakumbua Dalam Thomas. Itu requestan dari Bang Rex di live TikTok kita ya. Tadi lah masuk lo dari requestan Uda Jess. Assalamualaikum penyiar bertugas Nisa. Oke, waalaikumsalam Uda. Selamat sore dan dari kota Kuala Lumpur. Oke, bakal keadaan kota Kuala Lumpur tuh ya udah alah berkurang kabuinya gitu ya. Semoga mungkin kalau lun berkurang, semoga tetap sehat-sehat dan pakai masker dan minum air putih. Kuala Lumpur di sore nanko dituruni hujan labe. Alhamdulillah. Iringan doa yang terindah dilangitkan untuk penyiar bertugas Nisa. Dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala impian serta dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang sama untuk Uda Jess juga. Request lagu Pulanglah Uda Ria Amelia. Allah ya Uda, Allah ado. Biko diputarkan. Salam untuk Dila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Lustin di Afrika. Oh, dia sampai ke Afrika bagai kita ya. Ryan, Dean, Bundo, Queen, Bang Isan, Acia, Ajo Ani, Bang Ardi, Uncle, Aba, Farhan, Ajo Sultan Laterwe, Rex, Amma, Kak Uci, Nenek Yumna, Bang Sanjaya, dan semua pendengar radio di mana saja berada. Moga sehat selalu, amin. Respon radio, radio keluarga Anda. Oke, kita seperti biasa ada pantun ya gitu ya. Rancak musaji baitu syafa, kubah limo menjulang tinggi. Takana udah denai rangkuah banta, batamulah ba'a dalam mimpi. Iya batu, anak dua pantun sairiang Anissa buliah bana udah. Kamih balai rangkoto, rami de anak rang silanjai. Habih rahasia badan tak jago, hati badan tak mimpi selesai. Oke, kita akan mendengarkan lagu dari Pulanglah Uda, Ria Amelia dan Samanja Uda Karantau Fauzana. Selamat mendengarkan.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio peduli sesama.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu requestan lagu Alun Pacah Talua dari requestan dari penonton kita di live TikTok, itu Bang Fitro Fajres. Oke, sanak sadonyo, kalau mau request bisa di kontak kita ya 08215566803 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 FM. Oh, atau di streaming kita www.responradio.com. Nah, untuk bencana sadolanya kita minta maaf karena kita di radio analog kita mati, dan kita bisa nonton atau mendengarkan lagu di kontak atau WA, Facebook, Instagram, dan TikTok, atau di streaming kita www.responradio.com atau di Respon Radio Jati. Oke, kita sudah ada requestan lagu tadi, satu Marantau dari Bang Yori di live TikTok kita, dan Bawini Artis dari Buset dari Bang Dean di live TikTok kita juga. Oke, kita akan mendengarkan dua lagu, Marantau Adesa Dewa dan Bawini Artis Buset. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu Babini artis Buset. Alah, agak digoyangnya SKT tadi nah. Dari requestan Bang Dean gitu ya. Dan untuk para dunsanak sadonyo, kita bisa request lagu di kontak kita 0821 5566803, atau di WA kita 0811 6622930, atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official. Dan untuk dunsanak yang memakai radio analog, mohon maaf, kita radio analog kita sedang dipending atau perbaikan. Dan sanak sadolahnya bisa mendengarkan di streaming kita www.responradio.com, atau di radio kita, Radio Jati. Oke, tadi ala adolo yang merequest di live TikTok kita, Gas Yang Tangkura dari Ratu Sikumbang, itu dari Kak Ulan di live TikTok kita. Dan Talambe Datang Ovi Fristi itu dari Uda Pacapua. Oke, kita akan dicaputarkan Gas Yang Tangkurak Ratu Sikumbang. Talambe Datang Ovi Fristi. Selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, jadi kita sudah mendengarkan satu requestan lagu Sopir Oplet dari Bang Deyan. Kalon Cauli Uli, Wiko ya, itu tuh artinya tentang cinta dan kehidupan seorang supir oplet gitu ha. Yang inyo karajo juga, tapi inyo mambok rasa cinta, rindu dan harapan kepada orang yang disayangnyo gitu ya. Jadi karajo iyo juga perjuangan, cinta iyo juga gitu ya. Bacampu asalahnyo gitu ha. Oke, dan sanak saudaranya kita lah berada di penghujung jam kedua. Dan sanak saudaranya masih bisa request lagu di kontak kita 08215566803 atau di 08116226229 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official atau di streaming kita www.responradio.com. dan bersanak saudaranya mohon maaf karena radio analog kita sedang ada perbaikan, jadi bersanak saudaranya bisa di streaming dan radio Jati. Oke, sebelum mengakhiri jam kedua ini kita ada lagu itu ya, yaitu dari kawan Saiyo, Fauzana. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu tadi ya. Dari Jangan Sampai Manaro Dandam Silva Hayati, itu requestan dari Bang Padil. Kalau Nisa calek-calek Jangan Sampai Manaro Dandam gitu ya. Jadi ibaratnya kalau awak ada kecewa sama orang, sakit hati sama orang gitu ya. Hah, Jangan Sampai Manaro Dandam gitu. Jadi kok dapet dimaafkan aja, diikhlaskan dan melanjutkan hidup kalau kece orang. Nah, itu sebagai lagu Jangan Sampai Manaro Dandam Silva Hayati, itu sebagai pembuka lagu pertama kita. Dan sana sedalahnya masih bisa request lagu ya di kontak kita 082155668003, atau di WA kita 08116622930, atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official, atau di streaming kita www.responradio.com dan atau juga di Radio Jati. Oke, tadi Allah Adolo yang request judulnya Mananti Jawe Cinto dari Najwa. Itu requestan dari Bang Indri di TikTok kita. Oke, selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu Katiko Aro Baganti Duto ya. Itu requestan dari Bang Ari. Kalau misadanga-danga dari tadi liriknya tuh ya, kayaknya ceritanya itu tentang kekecewaan dalam percintaan. Itu tuh katiko harapan yang sebelumnya diberikan ternyata tuh berubah jadi kebohongan atau dusta gitu. Nah, jadi seseorang tuh merasa tak kicuah gitu karena kepercayaan dan harapannya tuh sama orang yang dicintainya tuh enggak sesuai jo harapan gitu ya. Jadi kalau awak berpasang janganlah berdutu-dutu jo pasangan awak gitu kalau kece orang. Nah, terus ikoko menggambarkan rasa kekecewaan, sakit hati dan hancurnya harapan karena cinta yang ternyata penuh kebohongan, kepalsuan gitu. Nah, oke, tuh ada pula requestan dari Racun Baru Pomadu Ovi Fristi. Itu requestan dari live TikTok kita Bang Ryan dan Rato Anak Rantau Andra Respati, requestan dari Bang Perantau gitu ya. Kalau gitu kita dengarkan dari Racun Baru Pomadu, Ovi Fristi, Rato Anak Rantau, Andra Respati. Selamat mendengarkan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi awak lama nangah satu lagu Tangih di Rantau David Istanbul. Oh, dia agak menangis juga menangah lagunya gitu ya. Ha, iku requestan dari Bang Dean. Ada kecek Bang Dean, kisahnya hidupnya marasai. Saking marasai kalau maninggal batu nisannya pun nak ado ende tu ya marasai banama dari idui sampai maninggal marasai nak ado nak batu nisannya gitu ya. Ka sudah tu parasayan idui atau parasayan kondisi di parantau kece Bang Dean onde. Iku kayaknya lagunya untuk orang-orang yang sedang merantau di luar kota atau di luar negeri. Oke, dan kita masih ada di kesan lagu. Ada lagu lagi itu dari Balahan Diri Ardi Girls dan Bujang Nak Babini David Istanbul. Selamat mendengarkan.

Oke, awak lah berada di penghujung jam ketiga atau kita alah nyoba berakhir lah ya gitu ya, kita nyoba pisah lah ya gitu. Nah, jadi tadi tuh ada lagu Bujang Nak Babini David Istanbul. Jadi siang nyoba babini tapi ndak diizinkan deh orang gaeknya. Lagu niko putar lagu iko ke orang gaek gitu, Bujang Nak Babini gitu, nak tasasa babini gitu cawak. Nah, oke di sana sadolahnyo, kita lah di penghujung acara lama bana hari iko. Untuk di sana sadolahnyo, jangan lupa tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita basiwa balik besok di dalam program-program selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap saksikan program selanjutnya itu jam 7 malam nanti bersama penyiar kita Dila. Dan untuk dan sanak saudaranya nih, saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap atau dan kurang dan berkenan di hati jokang kawan. Kita bisa basuwa balik di program-program selanjutnya. Nica pamit undur diri, salam hangat untuk sanak dan jokawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127. 7.
3: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk Membangun 7. Keluarga. 7. Hadir bersama saya Pak Sukamdi seperti biasanya sebagai narasumber. Salam jumpa Pak.
4: Salam jumpa Bapak Ibu, luar biasa bisa kembali kita berjumpa dalam program
3: Membangun Keluarga Pak.
4: Membangun keluarga bahagia.
3: Ya, membangun keluarga ini bisa pakai kayu, besi, beton dan sebagainya. Ya, tetapi komunikasi dan beberapa hal yang sudah dianjurkan oleh Bapak saya kira akan didengar oleh pendengar kami. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbicara tentang benarkah wanita sulit dipahami? Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Banyak orang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang rumit dan sulit dimengerti, sehingga sulit memahami isi hatinya dan apa yang diinginkan. Benarkah demikian? Perbedaan emosi, cara pandang, penyelesaian masalah, perempuan dan laki-laki selalu berbeda menyebabkan berbagai masalah yang terjadi. Sehingga penyelesaian masalah kadang menjadi mandek. Nah, menurut Bapak, apa yang menyebabkan wanita itu kok sulit dipahami? Benarkah demikian?
1: Memang harus dipahami ya, laki-laki dan perempuan itu memang banyak perbedaan. Tetapi di perbedaan itulah justru saling cocok, kayak mur dan baut ya. Laki-laki dan perempuan itu kalau dalam urusan dengan bengkel itu mur dan baut ya. Jadi memang tidak sama bentuknya. Tapi justru itulah ketika mereka bisa berfungsi baru menemukan pasangan yang cocok atau tidak. Pertanyaan ini ya perlu dilihat bahwa sebenarnya hal dipahami atau memahami baik wanita maupun pria sebenarnya sangat relatif saja. Artinya bergantung dari tipe kepribadian seseorang. Apakah introvert atau ekstrovert gitu ya. Kalau yang introvert itu untuk minta dipahami itu dia responnya pasif, diem gitu. Kalau enggak ditanya, enggak keluar. Kalau ekstrovert, wah dia pasti harus mengeluarkan perkataan dan sebagainya untuk bisa didengar dan dimengerti maupun dipahami. Ya itu memang sangat sebenarnya laki dan pria itu sama. Kalau laki-laki, kamu kok enggak pernah bisa mengerti toh pikiranku. Nah, yang perempuan bilang, kamu tuh kok enggak bisa memahami perasaanku ya. Nah, sudah enggak sama lagi. Jadi yang satu sulit dipahami karena tidak pernah mengerti, satu minta dipahami karena kok enggak mengerti perasaanku. Ya sudah begitu. Yang kedua, karena hal berbicara antara wanita dengan pasangannya dan pria dengan logikanya. Nah itulah yang saya katakan tadi ya. Jadi selalu memang tidak cocok, tapi itulah yang harus dicocokkan. Dalam hal berkomunikasi, wanita lebih perlu suasana yang tenang, aman dan nyaman. Paling tidak suka kalau dia itu menjadi objek kesalahan. Dalam mendukung dan pentingnya kita perlu memberikan dukungan untuk rasa simpati dan empati kita. Juga yang perlu diperhatikan secara psikologis bahwa wanita itu sebenarnya sangat perlu dari awal komunikasi itu dibutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan dan perhatian dulu.

0: Bagaimana tidak sulit dipahami, wong baru ngomong, "Pak, saya mau ngomong." "Ah, saya sudah tahu, paling minta duit." Nah, ini belum ngomong-ngomong, "Kamu itu kan saya sudah paham." Padahal itu bukan itu maksudnya, dia baju menawarkan, "Pak, pengen uang tambahan po," gitu ya. Tapi karena sudah merasa duluan, ya itu jadi begitu. Jadi mari masing-masing pria dan wanita itu sebenarnya sama-sama mudah dipahami, tapi juga kadang-kadang sama-sama sulit dimengerti. Ya. Bergantung daripada bagaimana kita mensiasati.
1: Jadi kembali lagi strategi berkomunikasi kan.
0: Iya.
1: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Kemudian, Pak, mengapa wanita tidak dapat berbicara sejujurnya ya? Saya ingat Bapak bilang ibu mau minta uang nambah beli ayam aja muter-muter ke sana sini. Nah, karena mereka lebih suka berdiplomasi bahkan cenderung berbohong. Iya. Bagaimana, Pak?
1: Ya, istri suami yang suka berbohong seringkali juga ada suami itu paling mudah kalau melalui dibohongi dulu. Gitu ya. Lucu ya. Jadi ada satu keluarga kalau ngomong jujur malah nggak dipercaya. Tapi kalau dibohongi itu suaminya malah mudah mudah kasih duit dan sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu seharusnya tidak boleh terjadi ya.
0: Ada yang bilang jujur salah.
1: Ya.
0: Benar salah. Lebih baik bohong aja deh.
1: Nah, padahal yang perlu dipahami bahwa sebenarnya bukan masalah wanita tidak bisa berbicara jujur, tapi seringkali kita sendiri tidak bisa menangkap ya terhadap apa yang dirasakan yang ingin disampaikan oleh istri kita terhadap kita sebagai seorang laki-laki. Nah, makanya yang pertama sebenarnya tidak juga begitu kebiasaan tidak jujur atau berbohong atau menipu ya terbentuk karena bisa jadi karena situasi yang menekan dirinya dan pembelaan dirinya dari kebohongan-kebohongan yang barangkali dia juga alami. Ya, jadi seperti dia membalas kebohongan dengan kebohongan. Karena suaminya sudah biasa bohong, maka kalau nggak dibohongi,
0: nggak
1: dia
0: nyaman.
1: Nggak merasa benar. Nah, yang kedua juga kadang-kadang bertujuan untuk menyenangkan orang lain ya, atau pasangannya. Untuk menutupi diri dari merasa tidak tahu. Makanya dia pura-pura tahu apa yang disebut dengan dia harus tidak jujur. Misalkan kehidupan suami istri, saya sudah selesai mah, gimana mama udah puas belum? Udah capek ya, udah ya, udah aja gitu ya, tapi sebenarnya ya belum. Gitu ya, tapi ya daripada malah capek dan malah
0: panjang lebar
1: ya udahlah. Udah apa mah, udah ya sudah
0: gitu. Sudah.
1: Nah, C. Nah, atau selanjutnya sikap gengsi agar dianggap lebih tahu atau dianggap dia lebih tahu. Nah,
0: padahal nggak ya, ngerti.
1: Nggak ngerti ya. Wah. Sekarang ini kan orang-orang lebih banyak merasa sok tahu. Ya.
0: Padahal ya, tidak tahu.
1: Tidak tahu. Ya. Ngurusan politik bisa komentar, ekonomi ya, bisa komentar, hukum bisa komentar.
0: Ini.
1: Padahal dia lulusan SMP. Tapi ya begitu.

0: coba kita belajar untuk tidak menyinggung perasaan orang lain atau pasangan kita.
1: Betul. Pak, apakah memang pria itu senang wanita yang bicara jujur atau bagaimana?
0: Ya, memang itulah tipologi ya, tipologi daripada laki-laki itu.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Kalau secara umum, ya sebenarnya tidak menggunakan kata terus terang, tapi laki-laki lebih suka bicara didengar, atau wanita yang sedang bicara laki-laki itu praktis, to the point.
2: Gitu ya. Jangan bertele-tele.
1: Nggak usah pakai cerita pada suatu hari gitu, nggak perlu ya. Nah, kenapa? Karena memang pria itu lebih suka bicara apa adanya atau jujur. Pria lebih suka to the point atau jangan bertele-tele ya untuk menyampaikan satu pesan. Pria lebih suka tipe yang tidak berbantah-bantah atau dibantah atau membantah. Pria lebih suka kalau bicara seperlunya, bukan omong kosong, sembrono, atau terlalu panjang lebar dan akibatnya malah membosankan. Nah, itu yang perlu dipahami bagi karakteristik pria itu pada umumnya.
2: Jadi saya paham bahwa pria itu ternyata gak suka basa-basi. Wah, tapi ada juga pria yang suka basa-basi, nanti kebanyakan basa.
1: Basa-basi, busuk.
2: Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
3: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, ada banyak persoalan soal bohong membohongi, kemudian bicara yang sebenarnya, lalu akhirnya masing-masing mengatakan, saya kok yang gak ngerti kamu selama ini. Waduh, Bapak Ibu kemana aja selama ini. Pak, mengapa pria ketika mempunyai will, wanita idaman lain, selalu mempersalahkan istrinya? Dan benarkah wanita itu individu yang membosankan, walaupun Bapak sudah mengatakan tadi, ah, perempuan itu suka bertele-tele. Kalau saya enggak tuh, menurut saya sih, kalau saya enggak suka, saya enggak suka. Pak, saya enggak suka.
1: Sebenarnya justru seharusnya bagi pria yang sehat, segar bugar, bagas waras, seharusnya wanita itu adalah pribadi yang paling menyenangkan.
0: Wanita?
1: Ya. Terbukti ya. Apa? Dia tidak membosankan. Nah, dia punya will tadi itu, willnya masa laki-laki. Ya. Jadi makanya kalau dalam bahasa satu spiritual itu, wanita itu kan dijuluki sebagai namanya Hawa.
0: Hawa. Ya,
1: nah. Bukan hawa nafsu. Ya, makanya hawalah yang bisa menafsui laki-laki.
0: Oh gitu.
1: Itu. Laki-laki itu memang kalau lihat wanita harus muncul nafsunya, karena yang bisa menafsui itu, memunculkan hawa nafsu itu ya perempuan. Nah, akan lucu kalau pria melihat sapi muncul hawa nafsu. Nah, kan aneh itu ya.
0: Atau dia melihat sesama jenis.
1: Nah, itu menafsu saya... itu berarti kan penyimpangan. Kayak tadi yang beberapa materi waktu-waktu yang lalu.
0: Iya. Ya,
1: makanya kalau ini terjadi sebenarnya itu cuma alasan pembenaran diri dari kesalahan yang dibuat atau yang sedang disembunyikan. Itu dalam bahasa sosialnya itu mencari kambing keriting, kambing hitam, kambing keriting ya.
0: Nah, aduh, padahal kambing banyak juga, kambing yang
1: banyak,
0: putih.
1: Ya itu dia. Nah, itu juga praktek kebodohan yang memalukan dirinya. Sebenarnya dia kan sedang membodohi dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri dengan cara apa? Mempersalahkan pasangannya. Ya. Dan juga itu menunjukkan sifat betapa dia sangat egois dan individualis sekali. Ya, sifat kearoganan itu kalau dalam bahasa itu sangat arogan bahwa dia yang salah. Makanya saya bilang begini. Orang yang paling mudah mencari kesalahan orang lain, sebenarnya sumber masalahnya itu ada dalam diri orang itu sendiri. Ya, makanya kalau banyak suami sering menyalahkan istrinya, ya, maka koreksi aja sendiri, jangan-jangan sumbernya masalah itu dari cara pandangan kita sendiri. Nah, yang keempat, bukankah willnya juga wanita? Jadi wanita itu bukan hal yang membosankan, tapi menyenangkan. Maka bagi wanita, ya, harusnya itu sebagai sebuah satu anugerah. Tempatkan istri kita itu sebagai anugerah dan pilihan yang luar biasa, yang bisa memberikan nafsu, ya, dalam bahasa umumnya memberikan nafsu kepada kita, sehingga kita bisa menikmati kasih sayang itu kepada pasangan kita itu dengan benar.
0: Nah, makanya, saya mau notice nafsu ini, Pak.
1: Ya.
0: Nafsu ini bukan hanya untuk hubungan-hubungan ya, intimasi, tetapi semangat untuk cari uang gitu ya. Karena saya harus membiayai istri saya supaya makin cantik gitu kan.
1: Ya. Jadi nafsu untuk semangat ya dalam hal ini untuk membangun, memperlihatkan dan memperhatikan pasangan kita itu memang sangat amat dijadikan sebagai satu motivasi. Tetapi tentu yang dimaksudkan karena urusan dengan will, kemudian dianggap istrinya itu yang membosankan dan salah, maka jangan sampai, nanti kan jadi lucu juga kalau sampai nanti si perempuannya juga bilang, istrinya bilang, saya itu lihat wajahmu itu sudah nek, nah, sudah muak, gitu ya. Masih ada itu apa itu brondong-brondong yang lain, nah kan jadi cilaka. Nah, makanya jangan kita egois, jangan menang sendiri, jangan merasa sok laki-laki, karena sifat laki perempuan itu kalau sudah bisa menunjukkan perlawanan pemberontakan biasanya lebih menyakitkan daripada tindakan laki-laki.
0: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Sungguh benar, Pak Kamdi. Wanita selalu penurut, tapi kalau sudah melawan, tidak ada yang bisa mengatasinya. Nah, Pak, ini pertanyaan juga sih, bagaimana memahami seorang wanita?
1: Ya, kita harus sadar bahwa wanita adalah diciptakan menjadi teman sepadan yang melengkapi kelemahan kita sebagai pria. Makanya kalau dalam ilmu spiritual itu kan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk ya, bukan tulang kaki untuk jadi sepak bola atau jadi tukang apa, tulang kepala untuk jadi pemimpin ya, tapi tulang rusuk artinya apa? Artinya penyeimbang. Dia mitra, pendamping.
0: Kalau tulang kaki jadi pemain sepak bola ya, Pak. Nanti dia tukang tendang. Aduh, pendengar, Anda harus berkonsultasi dengan Pak Sukamdi. Makanya Anda akan terhibur, bisa terpingkel-pingkel loh, Bapak Ibu. Ya, lalu Pak, selain tulang. Ya, jadi dia disebut sebagai penolong pria gitu, Pak.
1: Iya, dia sebagai penolong pria. Dia kan juga dijadikan, jadi bukan diciptakan dari tulang punggung, jadi suka pikul sana pikul sini.
0: Iya, iya, iya, betul, betul, betul. Ya,
1: wanita itu adalah mitra, penyeimbang, bukan saja perkembangan keperluan kebutuhan suami, tapi penyeimbang masalah yang bisa meredam, yang bisa menetralisir situasi keadaan. Jadi Bapak Ibu ya, makanya perhatikan betul betapa pentingnya kehadiran istri kita dalam penyeimbang, menjadi mitra. Bahkan ada satu slogan yang lebih sangat ekstrim, bilang begini, keberhasilan suami itu karena pengorbanan seorang istri.
0: Nah, ya, pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Ya, pendengar kami dibatasi oleh waktu. Dan saya berharap ketika kami sedang ngobrol atau membicarakan topik-topik yang menarik, terdengarnya biasa-biasa saja, tetapi itu sesuatu yang luar biasa dan mengajak Anda berpikir. Saya sampai tertawa tidak tertahankan. Bayangkan, Anda diciptakan di agama manapun mengakui dari tulang rusuk pria lah, Pak Kam dibilang, bukan dari tulang bahu, otak atau tulang kepala atau punggung. Nah, Anda bisa menerjemahkannya itu dengan baik sehingga saya tertawa bukan main. Ya, apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Ya, pesan yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu, para suami istri, dalam hal ini yang pertama perlulah kita saling memahami wanita harus dilakukan dalam wujud selalu memberikan satu pujian, ya, berikan sanjungan, pengakuan bahwa betapa berharganya kehadiran pasangan kita atau istri kita terhadap kehidupan di rumah tangga kita. Makanya perlu perhatikan baik-baik. Kedua, tempatkan wanita sebagai hasil yang berharga di dalam keluarga. Jadi tempatkan wanita sebagai pribadi yang berharga, ya, bukan segala sesuatu dijadikan tumpuan kesalahan dan kekurangan. Kenapa? Karena ya istri itu penyeimbang dalam keutuhan keluarga. Betapa semua diredam oleh perasaan istrinya. Kemudian terakhir, jadikan dia sebagai mitra yang terbaik dalam membangun kebahagiaan keluarga.
0: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Saya berharap bahwa semua yang sudah disampaikan dalam setiap siaran radio kami akan memberikan nilai dan arti untuk Anda terus menjalani kehidupan pernikahan ini bersama dengan pasangan Anda tercinta. Terlebih lagi, Anda memberikan pengaruh yang luar biasa bagi seluruh anggota keluarga. Saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

radio keluarga Anda. Hai hai responers, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menyapa responers di malam hari ini. Dari jam 7 sampai jam 10 tentunya di program Triverse ya, kesayangan responers yang menyajikan lagu-lagu pop Indonesia, Korea dan juga Inggris. Waduh, suasananya agak berbeda ya di malam hari ini karena Dila enggak mengudara nih di Radio Responders, tapi Dila berusaha bisa menyajikan lagu-lagu terbaiknya responders melalui website kita di www.responradio.com dan juga nanti kita akan live TikTok ya di Respon Radio 93.0 official. So tentunya di hari Rabu 2 September 2026 ini, Dila senang sekali rasanya bisa kembali menyapa responders dengan berbagai playlist-playlist terbaik responders di malam hari ini. So tentunya buat responders yang ingin bergabung dan ingin berbagi atau bertukar playlistnya di malam hari ini bersama Dila, boleh banget ya. Langsung saja bergabung di kontak kita di 08215568003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Langsung saja bergabung bersama Dila di sini di Respon Radio 93.0 official. Dan di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Kak Pudan ya, yang sudah request bersama kita di malam hari ini mau mendengarkan satu lagu dari Taylor Swift yang berjudul You Belong With Me. Waduh, ada apa nih dengan Kak Pudan di malam hari ini? Oke Kak Pudanku, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan di malam hari ini juga sudah bergabung, sudah menyapa kita Berbiner ya, yang sudah merequest lagu kebangsaannya yaitu Selesai dari Sabrina Leanor. Oke, ditunggu lagunya ya Berbiner, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih ingin request-request bersama Dila di malam hari ini, masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya di malam hari ini ya. So untuk itu, satu lagu dari Taylor Swift, You Belong With Me, membuka perjumpaan kita di malam hari ini.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, Sadrah dari For Revenge ya. Kalah, ku akui aku kalah ya. Semuanya kita adalah deretan-deretan orang-orang kalah nih. Dan tentunya masih bersama Dila di malam hari ini. Masih dengan beberapa requestan-requestan dan lagu-lagu kesayangan responders ya, atau playlist-playlist terbaiknya responders di malam hari ini di program Triverse. Tentunya buat responders yang ingin bergabung dan berbagi playlistnya malam hari ini bersama Dila melalui kontak kita, boleh banget ya di 082155668003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081662930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Responders boleh banget mampir di Respon Radio 93,0 official. Dan BTW, Dila lagi streaming ya di TikTok kita ya. Tentunya buat responders yang ingin bergabung dan berbagi playlistnya di malam hari ini, boleh banget ya. Indo, Korea, dan juga Indonesia dari 2006 sampai 2026. So tentunya tadi sudah bergabung bersama kita ada Kak Fir nih, yang udah request lagu dari Selena Grace yang berjudul Sumpah Mati. Alright Kak Fir, tunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Bang Silo yang mau mendengarkan satu lagu dari Seven Icon yang berjudul Playboy. Okay, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang Fendi yang mau dengerin satu lagu dari Jason Mraz yang berjudul I'm Yours. Okay, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih mau request-request bareng Dila di malam hari ini, masih ada kesempatannya di malam hari ini. Dan tentunya tetap stay tune bersama Dila di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sumpah Mati, Selena Grace akan menemani kita di malam hari ini.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: I'm Yours sudah kita putarkan di malam hari ini. Special request dari Bang Fendi yang sudah request bersama kita di hari ini ya. So tentunya masih ditemani bersama Dila di malam hari ini dengan beberapa lagu-lagu dan playlist-playlist terbaiknya Responders ya. So tentunya buat Responders yang ingin bergabung, boleh banget ya, nanti akan kita putarkan lagunya. Oke, kita angkat dulu telepon dari Bang Sanjaya. Kita yang sudah bergabung, kita angkat dulu teleponnya ya. Wait, okay. Halo. Waalaikumsalam Bang Sanjaya.
1: Mbak, kabar di Abang Les sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Abang. Abang Mbak Kabanyo ada sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Request lagu dari Tulus, Cie.
0: Tulus, Cie. Apa judulnya?
1: Jatuh Cinta.
0: Jatuh Cinta. Kita lihat dulu ya. Ini dia Jatuh Cinta bagai, ha, dari Tulus. Tulus. Kayaknya Luna ada lah ya, Bang, Jatuh Cinta dari Tulus.
1: Apa yang ada dari Tulus?
0: Kalau Tulus, kita
1: Selain Teh Hijau.
0: Selain Teh Hijau, oh, Tulus banyak sih. Jatuh Cinta kayak Luna ada Tulus buat lagu tuh ada nak. Tulus Tanggal Merah. Interaksi Manusia Kuat. Tuh Satu Hari di Bulan Juni. Kelana Cahaya Adaptasi. Tuh Langit Abu-abu. Labirin Teh Hijau Monokrom. Teman Hidup. Mengagumimu Dari Jauh. Langit Abu tuh Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Satu Kali tuh Pamit Sewindu. Jatuh Suka Hati-hati di Jalan. Hatu Diri Remedi 17 Ingkar Sama Nala.
1: Oh, Teman Hidup saya.
0: Apa Bang?
1: Teman Hidup.
0: Teman Hidup. Oke, Teman Hidup. Oke, dari Tulus ya Bang ya. Salam-salamnya buat siapa nih di malam hari ini?
1: Special song untuk Pujaan Hati.
0: Oke, Masya Allah.
1: Ini Najwa.
0: Wen ya.
1: Untuk terima kasih untuk 10 bulannya. Semoga langgeng sampai hari ini.
0: Amin.
1: Yang kita tentukan. Jangan marah-marah lagi. Tetap komunikasi dengan baik.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Semoga cepat-cepat ketemu. Jangan marah-marah lagi. Aku tetap padamu. Nah, untuk responder yang di luar daerah seperti Dajes, saya selalu di Malaysia. Kalau untuk Pitches Boy, ditunggu di Lapong. untuk Daparhan, saya terlalu tuh jen segan lese di bawah di respon tuh bawah satu barang orang di respon tuh bawah satu Daparhan.
0: Oke, okay, Bang Sanjaya, terima kasih banyak. Selanjutnya?
1: Itu saya, ada Bang.
0: Oke, okay, Abang.
1: Itu saya boleh, ada Bang.
0: Oke, okay, Bang. Ditunggu ya. Lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bang Sanjaya ya, happy anniv yang 10 bulan ya. Waduh, dua bulan lagi menuju 1 tahun nih. Semoga langgeng sampai hari H dan komunikasinya lancar lagi ya. Dan ya memang kadang ya pernah Dila pelajari atau Dila dengar karena hanya perempuan inilah yang selalu mematikan cara untuk berkomunikasi. Semoga Bang Sanjaya dan kekasih pujaannya komunikasinya lancar dan sehat selalu dan sampai ke hari H ya. Dan mungkin bisa sakinah mawadah warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya tadi ada special request dari Bang Daun Coklat yang mau dengerin satu lagu dari Green Day yang berjudul Let's Night on Earth. Dan juga ada dari Bebe Acu, Bang Ipan. Bang Ipan mau dengerin satu lagu dari Kotak yang berjudul I Love You. Oke, dari Kotak I Love You ya. Special request untuk siapa ini? Bang Ipan. Oke, Bang Ipan, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang mau request-request dan bergabung bersama Dila di malam hari ini. Masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya, nanti akan kita putarkan. Dan akan kita dengarkan. So tentunya satu lagu dari, dan tentunya buat responders yang ingin bergabung boleh banget melalui kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116222930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya di Respon Radio 93,0 official. Oke, untuk satu lagu dari Tulus, Teman Hidup, special request dari Bang Sanjaya, akan kita putarkan untuk Sang Pujaan Hatinya di malam hari ini. Itu check the sound.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya, satu lagu dari Kotak I Love You ya, menghantarkan kita di menit ke-53. Dan tentunya sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Rizky Febrian featuring Adrian Khalif Alama, special request dari Bang Pacapua.

Ya kalau mau aja ya, masih mau sama Responders di malam hari ini. So tentunya buat Responders ditunggu aja, nanti akan kita akan menemani Responders di jam kedua nanti. Dan tentunya Dila akan tutup jam pertama kita dengan satu lagu dari Maudy Ayunda, Tiba-tiba Cinta Datang, dan akan buka dengan satu lagu dari Mariah Carey, Baby Special Request dari Bang Peaches.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

tentunya buat Rasmaners yang ingin masih ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu pop Indo dan Inggris dan Koreanya, boleh banget ya berbagi playlistnya di malam hari ini bersama Dila untuk menemani aktivitas istirahat ya. Dan untuk itu, satu lagu dari Coklat, Luka Lama, special request dari Bang King Kong.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun.

0: Ya, Ria Kapli, Bunga Abadi ya, special request dari Ryan yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. So, tentunya masih bersama Dila, masih dengan request-requestan manja respons di malam hari ini ya. Dan tentunya buat respons yang ingin bergabung dan berbagi playlist atau bertukar playlistnya di malam hari ini bersama Dila, boleh banget ya. Gabung aja langsung melalui kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Gabung aja bersama Dila di Respon Radio 93,0 Official. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita beberapa requestan-requestan manja yang sudah request bersama Dila di malam hari ini. Salah satunya datang dari Bang Rafli nih, yang mau mendengarkan satu lagu dari Niji yang berjudul Sumpah dan Cinta Matiku. Lagunya Zainuddin dan Hayati. Pantang lelaki. Apa sih, Dila lupa deh kutipannya ya. Pantang pisang berbuah dua kali ya. Iya, pantang pisang berbuah dua kali, pantang pemuda makan sisa. Gitu enggak sih? Iya, aja lah. Iya deh, oke. Kali ini sudah bergabung bersama kita Ryan yang request tadi ya. Ada apa dengan Ryan di malam hari ini? Kita angkat dua teleponnya. Halo, assalamualaikum Ryan.
1: Waalaikumsalam Kak Ba, kabar?
0: Alhamdulillah Ryan sehat. Ryan Ba, kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga Kak.
0: Apa kabarnya di malam hari ke Ryan? Tambah lagu atau Ba kok?
1: Tambah lagu boleh juga.
0: Boleh ya.
1: Sempurna.
0: Sempurna dari Andra the Big Bone. Okay. Tapi lagu Ryan menunggu dulu ya, karena ini lagu kedua.
1: Tidak ada.
0: Okay. Salam-salamnya buat siapa nih Ryan?
1: Yang pertama untuk Kak Dila, semangat selalu. Untuk Cici, Kak Marin. Untuk Mama Wais.
0: Ini gak galak Ryan, lepo tuh. Terus ya.
1: Untuk Ajaul, untuk Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Dean, Kak Ifla. Sadoe Kak.
0: Okay. Oke Ryan, ditunggu lagunya ya Ryan, nanti Dila putarkan ya.
1: Terima kasih banyak Kak, Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama, Waalaikumsalam. Oke, dari Ryan di malam hari ini mau dengerin satu lagu tambahan ya, dari Andre the Big Bone, Sempurna. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan juga. Dan kali ini selain Bang Rafli sudah bergabung juga bersama kita, ada Bang Farhani yang mau mendengarkan satu lagu dari Isyana Saraswati, Kau Adalah Yang Terindah. Dan juga ada special request juga tambahan dari Abang Sanjaya yang mau mendengarkan satu lagu dari Justin Bieber buat Belahan Jiwa dan Cintanya ya di malam hari ini. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih mau request-request bareng Dila di malam hari ini, masih ditunggu, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Niji, Sumpah dan Cinta Matiku, special request dari Abang Rafli. Pantang lelaki, pantang pisang berbuah dua kali, pantang pemuda makan sisa.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apa bedanya antara orang yang bervisi dan yang tidak bervisi? Orang yang tidak memiliki visi akan memiliki masa depan yang tidak jelas. Orang ini tidak memiliki perencanaan yang matang di dalam hidupnya, sehingga masa depannya kelihatan kelabu. Bila kita memiliki visi yang besar dan berbicara pada mereka, pasti mereka akan berkata, "Oh, hal ini tidak mungkin dilakukan." Namun kalau mereka mengingat sebuah pepatah yang berkata, "Omnia possibilia sunt credenti," artinya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, mungkin mereka dapat mengubah sikapnya. Kita harus memiliki cetak biru dan sebuah total management di dalam hidup kita. Setiap orang diciptakan sebagai makhluk yang unik, yang tidak ada duanya. Tidak ada yang dapat menggantikan tempat kita. Jadi, galilah sepenuhnya potensi Anda untuk menuju sukses.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

dari Justin Bieber yang sudah kita putarkan di malam hari ini ya, spesial lagu tambahan dari Bang Sanjaya di malam hari ini. So tentunya masih ditemani bersama Dila dengan requestan-requestan lagu-lagu terbaiknya di malam hari ini. Buat responers yang mau banget bergabung bersama Dila di malam hari ini, boleh banget ya. Langsung saja bergabung dengan requestan-requestan dan playlist-playlist terbaiknya di malam hari ini di 08 21 55 66 80 03, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08 11 66 22 930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responers yang mau request-request di sosial media kita, boleh banget jadi respon radio 93.0 official. Kali ini special request tambahan dari Bang Pacapua juga sudah masuk, yaitu dari Dua Lipa yang berjudul New Rules, dan juga ada dari Ryan dari Bang Pacapua yang mau mendengarkan satu lagu dari Armada yang berjudul Asal Kau Bahagia. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kali ini satu lagu dari satu lagu yang mungkin tentang seseorang yang pernah begitu berarti. Seseorang yang katanya sudah kita lupakan, tapi ternyata masih tinggal di sudut kecil ingatan kita. Karena terkadang bukan tentang ingin kembali, tapi tentang menyadari bahwa setelah sekian lama, kita masih ingat tentang dia. Ini adalah satu lagu yang berjudul About You.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah masuk di menit 23, tepatnya di pukul 23 ya. Wah, tadi 22 lewat pukul 22, sekarang 23 lewat pukul 23. Backsound yang sama ternyata. Dan tentunya kita sudah diantarkan dengan sebuah requestan dari Bang Dwi di TikTok kita yang berjudul Castle on the Hill dari Ed Sheeran. Untuk itu, terima kasih ya Bang Dwi yang sudah request bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya masih ada requestan-requestan yang masuk ya, yang datang bersama Jojo. Yaitu dari Lektuto kita datang kembali requestan dari Bang Sena yang request lagu wajibnya dari 510 nih. Yaitu dari yang berjudul Esa, dan ada juga dari Bang Azam Stay Chu yang request lagu Fireflies. Untuk itu tunggu ya Bang. Bang Sena dan Bang Azam lagunya akan Jojo putarkan satu per satu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita bahas kembali nih topik kita yang pastinya masih seputar masa kecil. Kenangan masa kecil. Nah, jadi kalau di kenangan masa kecil yang pasti tentunya kita masuk ke hal yang menyenangkan, yaitu permainan masa kecil. Nah, dulu kebahagiaan tidak harus datang dari perangkat mahal nih, responder. Di mana anak-anak bisa merasa senang hanya dengan berkumpul bersama temannya. Ada yang bermain petak umpet, kelereng, layang-layang, atau mungkin lompat tali, congklak, dan juga bermain bola, atau sekedar berkeliling naik sepeda di kampung. Nah, hal yang menarik adalah permainan tersebut sebenarnya sederhana. Namun ketika kita mengingatnya kembali setelah dewasa, kenangan itu terasa sangat berharga banget nih. Mungkin dulu kita tidak menyadari bahwa sore bersama teman-teman tersebut akan menjadi kenangan yang suatu hari kita rindukan. Kadang-kadang yang kita rindukan bukan permainannya, melainkan perasaan ketika kita masih menjadi anak-anak. Dan saat itu masalah kita mungkin hanya PR ya yang belum selesai, atau mungkin dimarahin orang tua karena bermainnya pulangnya malam-malam atau kesorean, atau mungkin juga takut diminta pulang karena hari udah mulai gelap tuh. Wow. Nah, sekarang persoalan hidup tentu jelas lebih kompleks ya di masa dewasa ini. Karena itulah kenangan masa kecil kadang terasa seperti tempat untuk beristirahat sejenak dari kehidupan dewasa tentunya. Nah, jadi responder di malam hari ini gimana nih? Kalau responder bisa kembali menjadi anak-anak lagi selama satu hari, kira-kira permainan apa nih yang mau responder mainkan kembali? Boleh ya bergabung, boleh melalui chat kontak kita ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003, atau bisa juga di 0811-6622-930, atau boleh DM di media sosial kita Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan tadi sudah ada juga yang bergabung bersama Jojo dari lab TikTok kita, katanya masa kecilnya dulu pernah mainin petasan dilempar ke rumah temennya. Terus ada juga yang balikin meteran, ada yang nimpuk seng rumah tetangga, terus ada yang suka ngumpet di pohon bambu. Waduh. Dan katanya juga ada yang kangen sama tempat-tempat yang dulunya tempat bermain, sekarang udah berubah jadi Indomaret. Untung gak jadi ini ya, aduh jangan sebut ya. Dan sampai-sampai katanya bapaknya sampai disidang Pak RT karena kelakuan dia nih. Aduh, lucu-lucu banget ya kenangan-kenangan masa kecil ya kalau diingat-ingat. Dan tentunya dari Bang Ardi juga datang nih responder, katanya kenangan waktu kecil itu nungguin duren jatuh malam-malam lagi asik main kartu, tiba-tiba bibir aku digigit tabuan. Aduh, tabuan rasanya sakit banget ya Bang Ardi ya. Oke, terima kasih responder yang sudah berbagi pengalaman masa-masa kecilnya, kenangan-kenangan masa kecilnya bersama Jojo ya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu special requestan dari Bang Sena dan dilanjut dengan Bang Azab. Yang pertama ada Esa dari 510.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama. More, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, ada lagu Saat Kau Telah Mengerti dari Virgon Responder, dan lagu ini mungkin sebagai penguat kita ya di malam hari ini ya, menuju pertengahan malam. Mungkin banyak di masa dewasa ini yang begitu berat kita alami nih, berbeda dengan masa kita waktu kecil. Mungkin ada sebagian dari responder yang saat ini sedang memperjuangkan hidup sendiri jauh dari orang tua, dengan kemampuan dari gaji yang didapat, dengan keahlian yang dimiliki, dan tentunya lagi berjuang ya untuk dirinya sendiri ataupun orang tuanya dimanapun berada. Atau mungkin di malam hari ini yang sedang lelah, capek dengan kehidupan ini, mungkin capek batin, capek fisik, capek mental. Tentunya semangat selalu ya dimanapun responder berada, dan semoga lagu tadi menjadi pengingat ya untuk kita semuanya, karena tentunya kehidupan itu memang tidak ada yang enak. Pastinya banyak lika-liku yang kita hadapi, apalagi di dewasa ini ya. Apalagi buat kita yang saat ini jauh dari orang tua, yang merantau jauh dari orang tua, ataupun yang sudah jauh banget dari orang tuanya, tetap semangat dan peluk jauh untuk responder semuanya dimanapun berada. Dan ingat, secapek apapun yang kamu alamin mungkin di malam hari ini ataupun di hari ini, tetap kuat ya, dan kasih istirahat sejenak ke diri kita, dan jangan pernah melawan dan menyangkal diri kita kalau kita itu tidak kuat ya. Untuk itu semangat terus buat responder semuanya dimanapun berada, yang lagi capek, yang lagi butuh pelukan, butuh teman, gabung aja di Respon Radio tentunya. Dan semoga lagu tadi untuk menjadi penghibur ya bagi kita semua, dan pengingat juga, dan mungkin penghantar tidur juga nih buat responder yang saat ini sedang terlelap ataupun mau tidur juga di malam hari ini. Dan tentunya responder di segmen yang berikut ini juga sudah ada requestan masuk kembali, datang dari Kak Intan di TikTok, di WhatsApp kita ya. Katanya, "Bang, aku mau request lagu Perunggu Ini Abadi." Boleh ditunggu ya lagunya Kakak ya. Mungkin langsung setelah ini akan kita putarkan. Untuk itu spesial untuk Kak Intan, ada Ini Abadi dari Perunggu. Selamat mendengarkan.

0: Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Iya, Responer, dan akhirnya tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung malam. Tepatnya di pukul 23.56 ya, Responer. Untuk itu, Jojo akan pamit undur diri, tapi sebelumnya Jojo ingin memberikan ya kata-kata untuk Responer semuanya. Mungkin di malam hari ini kita masih teringat dengan masa kecil kita ya, dan kita sudah beranjak dewasa. Dan di masa dewasa ini mungkin kamu masih sedang merasa lelah nih. Bukan hanya lelah badan, tapi juga lelah hati, pikiran, dan mungkin juga menghadapi begitu banyak hal yang tidak bisa diceritakan kepada siapa-siapa. Nah, tapi ingat, kamu itu tidak harus selalu terlihat kuat ya, Responer. Ada kalanya kita boleh berhenti sejenak, boleh menangis, boleh merasa tidak baik-baik saja. Tapi jangan pernah merasa bahwa perjalanan kita harus berakhir hanya karena hari ini terasa begitu berat. Dan tentunya percaya saja, setiap malam pasti akan berganti pagi. Apapun yang sedang kita hadapi, pelan-pelan saja. Tidak perlu menyelesaikan semuanya malam ini, istirahatlah. Dan tarik nafas dalam-dalam, berikan kesempatan kepada diri kita untuk kembali menemukan ketenangan tentunya. Dan untuk kamu yang sedang berjuang dalam diam, semoga lagu-lagu yang menemani malam ini bisa menjadi sedikit penguat ya, bahwa kamu gak sendirian. Tetaplah bertahan dan tetap melangkah meskipun hanya satu langkah kecil, karena mungkin tanpa kamu sadari, kamu sudah jauh lebih kuat dari apa yang selama ini kamu kira. Dan tentunya untuk itu Jojo pamit undur diri, Responer semua. Terima kasih sudah menjadikan malam ini sedikit lebih berarti bersama Jojo ya. Untuk itu selamat beristirahat, jaga hati, jaga diri. Semoga esok datang membawa harapan yang baru. Sampai bertemu di malam berikutnya, tetap semangat karena cerita hidup kita belum selesai. Dan tentunya semangat selalu dan see you and bye-bye.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi. Ya, bersama dengan Viko tentunya di edisi 11 Agustus 2026. Ya, Viko pagi hari ini akan menemani responden semuanya selama 2 jam dalam program Semangat Pagi ya. Dan buat responden semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun di pagi hari ini. Mungkin ada teman, keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821 556668.

Anol 03. Dari teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan ya kembali sama-sama sharing ya satu sama lain untuk ngebahas satu topik yang akan kita bahas bersama yang tentunya terkait dengan kehidupan kita nih. Oke, sebab itu Vigo putarin dulu lagu untuk buka perjumpaan kita pada pagi hari ini dari Lala Huta Fituan 3. Selamat pagi yang menemani teman-teman semuanya pagi ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sikap apa yang penting? Sikap gigih adalah yang sangat penting. Banyak kisah orang berhasil disebabkan sikap gigihnya. Orang yang gigih pasti pernah mengalami kegagalan, namun ia pantang mundur. Abraham Lincoln adalah presiden Amerika paling gigih. Selama 29 tahun, ia bergumul dalam berbagai kegagalan sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden Amerika. Ia menjadi presiden yang paling berpengaruh dalam sejarah Amerika. Ia gagal dalam bisnis, pemerintahan, percintaan, gagal menjadi wakil presiden, dan gagal menjadi senator. Namun kegigihannya toh membuahkan hasil. Ia lantas menjadi presiden. Ada sebuah pepatah berkata, seseorang tidak dapat pergi kembali dan membuat suatu awal dari mula lagi. Tapi siapapun dapat mulai dari sekarang, tapi membuat suatu akhir yang baru. Nah, saudara pendengar, setiap orang tidak dapat kembali pada masa lalunya dan memulai dari sana. Namun orang dapat memulainya dari saat ini dan akan mendapatkan sebuah akhir yang baru dan baik. Dan Anda pun bisa melakukannya. Lakukanlah sekarang.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Ya, selamat datang di program Semangat Pagi kembali ya. Tentunya setiap pagi itu Piko semangat banget tentunya buat nemenin pagi Respon semuanya ya. Ya, buat Respon semuanya di program Semangat Pagi, ya mungkin pagi hari ini ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun. Saya ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Piko nih 0821-5566-8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami ya, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, siapa di sini? Setiap pagi tuh selalu sudah pasang alarm tentunya ya, dari malam hari. Akan tetapi ketika pagi hari, ketika ya alarm berbunyi, ya 5 menit lagi kemudian di snooze, 5 menit lagi di snooze, tahu-taunya alarm bukan berbunyi lagi ya, tapi sudah masuk mode waktunya berangkat. Atau mungkin ada nih yang baru bangun pagi banget nih, jam 5 sudah melek ya, mandi, sarapan, bahkan sempat buka laptop, tapi jam 9 kok ngantuk banget gitu ya. Nah, pertanyaannya hari ini adalah bangun pagi itu benar-benar bikin kita lebih produktif atau justru malah bikin kita ngantuk? Responnya seringkali kita dengar nasihat kalau mau sukses harus bangun pagi ya. Seolah-olah bangun jam 4 atau jam 5 itu otomatis membuat pagi kita itu lebih produktif. Ya, padahal kenyataannya nggak sederhana itu, Responer. Ada orang yang bangun pagi merasa fresh, ide bermunculan, pekerjaan cepat selesai, mood juga bagus. Tapi ada juga yang bangun pagi dengan mata terbuka, sementara otaknya masih loading 87% ya. Sudah duduk di depan laptop, tapi yang dibaca satu paragraf berkali-kali. Dan sudah minum kopi, tetap menguap, dan yang paling relate adalah baru jam 10 pagi, rasanya sudah seperti kayak habis kerja seharian. Masalahnya, responnya semuanya, kita kadang terlalu fokus pada jam berapa kita bangun, bukan pada berapa cukup kita tidur. Bayangkan kalau biasanya tidur jam 12 malam, kemudian memaksa bangun jam 4 pagi, hanya karena ingin terlihat produktif, ya memang bangunnya lebih pagi, tapi jam tidur kita kurang nih. Akibatnya, siang hari ngantuk, konsentrasi menurun, gampang ya cranky, dan pekerjaan yang seharusnya cepat selesai, malah jadi lebih lama nih. So, buat responnya semuanya, bagaimana sih caranya supaya kita bangun pagi-pagi itu benar-benar merasa produktif ya? Pertama, prioritaskan tidur cukup. Jangan memotong waktu tidur hanya demi bangun lebih pagi ya. Kalau besok harus bangun pagi, persiapkan waktu tidur dari malam sebelumnya. Yang kedua adalah jangan langsung menuntut diri untuk menjadi super produktif. Nih, bangun, minum air, buka jendela, kena cahaya pagi, lakukan peregangan ringan, lalu mulai aktivitas secara bertahap. Ya, sebenarnya nggak harus olahraga 1 jam ya, bisa 15 sampai dengan 10 menit juga bisa untuk dilakukan. Ketiga adalah cari jam produktif versi diri sendiri. Ada orang yang otaknya paling encer tuh pagi hari, ada yang baru benar-benar fokus tuh jelang hari, ada juga yang paling kreatif itu malam hari. Jadi jangan cuma ngikuti rutinitas orang lain ya, kenali kapan sih tubuh kita dan pikiran kita itu bekerja secara optimal. Dan yang terakhir adalah jangan ukur produktivitas dari seberapa pagi kita bangun. Tetapi ukurlah dari apa yang berhasil kita lakukan dengan energi yang kita punya di pagi hari. Sobat Respon semuanya, jadi Piko ada pertanyaan di pagi hari ini. Kira-kira kamu tuh tipe bangun pagi langsung produktif atau bangun pagi tapi otaknya masih minta 5 menit lagi? Nanti langsung saja ya, kasih komennya di 0821 5566 8003.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga.